0: itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang isa, bukan nak sembahyang isa ke alangan juli kena edak naon ke apa-apa. Rih, dia memang pecah selang muka kurang apa rana cepat 2 menit ke enak kambruk dan sana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan, penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan, dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif.

0: kemitraan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun, Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa, hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
5: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
4: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah nggak sesuai.
5: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
4: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50 ribu.
5: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
4: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
5: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
4: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
5: Betul juga sis, kamu bener deh.
4: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
6: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berbicara soal kesehatan, tentu kita ingin selalu berada dalam kondisi yang sehat dan bisa menjalani aktivitas dengan baik. Namun ketika tubuh mulai terasa kurang enak, seperti sakit kepala atau sakit pada umumnya, tidak sedikit dari kita yang langsung mencari obat dan juga meminumnya. Bahkan terkadang karena merasa pernah mengalami keluhan yang sama, kita menggunakan obat yang sebelumnya pernah diberikan oleh dokter. Membeli obat sendiri tanpa berkonsultasi atau bahkan mengikuti rekomendasi dari orang lain maupun informasi yang beredar di masyarakat. Padahal obat bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Pagi ini kami akan membahas tema yang sangat menarik untuk Anda, apalagi yang sering membeli obat di apotek terdekat ya, tanpa tahu gejala seperti apa. Dengan tema jangan asal minum obat, pentingnya batasan dan penggunaan obat. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bengkulu ada Insinyur Marzul Azmi, STM Link IPM, selaku founder relawan Talasemia Bengkulu. Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi, Mbak Agnes.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Dan juga ada apoteker Randy ADS S Farm, selaku pendamping apotek Rumah Sakit Raflesia. Ya, selamat pagi, Bang Randy.
3: Ya, pagi, Mbak Agnes.
1: Gimana hari ini? Kerja?
3: Ya, kerja juga.
1: Absen bentar ya?
3: Iya, absen bentar.
1: Baik, kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi bersama kami. Silakan kirimkan pertanyaan Anda, bisa melalui via WhatsApp di 0811 7307 079, atau bisa langsung telepon bersama kami di 0736 7321 995, atau bisa langsung ketik-ketik di kolom komentar YouTube channel RRI Bengkulu. Terkait dengan tema kita, jangan asal minum obat, pentingnya batasan dalam penggunaan obat, mungkin saya ke Bang Randy terlebih dahulu. Kita mulai mungkin dari pertanyaan yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika seseorang mengalami keluhan seperti demam, sakit kepala, batuk, atau mungkin penyakit umum pada orang yang mengalami, apa yang sebenarnya perlu dipertimbangkan sebelum memilih dan juga membeli obat-obatan di apotek terdekat? Silahkan, Bang Randy.
3: Ya, yang perlu dipertimbangkan dalam memilih obat, sebenarnya penyakit itu ada dua jenis ya. Ada penyakit simptomatis sama ada penyakit kausal. Begitu juga dengan terapi untuk pemilihan obat. Itu sebenarnya yang kita perlu ketahui adalah terapi kausal atau terapi simptomatis. Nah, terapi simptomatis ini seperti yang mengarah pada pertanyaan tadi, seperti batuk, pilek, kemudian demam. Nah, itu sebenarnya bukan suatu penyakit, melainkan suatu gejala penyakit yang mungkin memang harus dipertimbangkan dalam memilih obat, terlebih kalau misalkan kita mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes. Nah, itu tidak bisa obat yang diberikan itu obat yang diberikan untuk kita yang tidak mempunyai riwayat penyakit. Begitu juga dengan terapi kausal. Terapi kausal ini terapi yang langsung ke terhadap sumber penyakitnya, ya, seperti penggunaan antibiotik. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaan dengan terapi kausal atau terapi simptomatis yang mungkin menjadi pertimbangan dalam pemilihan obat.
1: Jadi jangan asal sembarangan membeli, yeah. Apakah itu termasuk kausal atau mungkin
3: simptomatis.
1: Yeah, tapi kalau dari pandangan Bang Randy sendiri, apakah masyarakat secara umum di Kota Bengkulu saat ini sering asal beli obat begitu ya, bahkan pakai stok obat dari rumah dulu lah gitu ya, karena gejalanya sama ya?
3: Iya, saya juga sebagai apoteker komunitas yang berkecimpung juga di apotik, baik di klinis maupun di apotik. Nah, itu saya perhatikan memang banyak sekali masyarakat kita yang masih menggunakan, katanya ini obat bagus, dan juga di platform ini mengatakan berdasarkan review ya, review belum tentu obat itu cocok di kita, tapi kebanyakan masyarakat sekarang tuh sangat mudah sekali untuk memilih obat berdasarkan katanya seperti itu. Nah itu kan tidak bisa kita pertimbangkan dalam pemilihan obat, karena belum tentu obat yang X ini itu cocok dengan kita ya. Tadi balik lagi, apakah kita mempunyai riwayat penyakit seperti tadi, hipertensi ataupun diabetes yang ketika menggunakan obat yang sama dengan orang lain pun ke kita pun juga belum tentu cocok. Nah ini juga masih menjadi PR ya untuk kita apoteker-apoteker di komunitas. Nah itu memang kita sedang gencar-gencarnya untuk tidak memilih obat, tidak asal memilih obat seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi apakah seorang apoteker ya yang menjual obat di apotek itu berarti memang harus memahami ya, memahami betul. Berbagai penyakit gitu, ya, jangan sampai salah kasih obat gitu.
3: Iya, karena memang beberapa obat itu seperti tadi ya, obat pilek katakanlah. Nah itu memang tidak bisa diberikan kepada pasien-pasien hipertensi karena dia memicu lonjakan hipertensi. Nah jadi makanya ketika kita di komunitas, kita harus menggali informasi kepada pasiennya, apakah dari penyakit, kemudian apakah sudah pernah menggunakan obat sebelumnya. Karena kalau misalkan kita kasih obat yang sama, nah mungkin obat yang kita berikan atau obat yang kita rekomendasikan itu tidak berefek lagi gitu untuk pasiennya.
1: Berarti betul. Memang sebaiknya seorang apotek itu bukan cuman bertanya batuknya seperti apa, berdahak atau kering, tapi juga harus tahu riwayat penyakit lainnya ya sebelum menentukan obat yang akan diberikan.
3: Betul.
1: Baik, kita ke Mbak Lasmi terlebih dahulu. Dari pengalaman Mbak sendiri ya sebagai founder relawan Talasemia Bengkulu, seperti apa sih persoalan penggunaan obat yang paling sering menjadi perhatian ya, dan mungkin ketika mendampingi masyarakat ataupun pasien seperti apa biasanya?
2: Oke, terima kasih Mbak Agnes. Jadi kalau terkhusus untuk talasemia ya, jadi obat itu sudah menjadi bagian mungkin dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sebetulnya pada anak talasemia, obat itu bukan untuk mengobati, tetapi menjaga keberfungsian sistem organnya dengan baik. Kenapa? Karena anak talasemia ini, menurut saya ya, izin Pak Rendy kalau salah, talasemia itu bukan penyakit Mbak, tetapi kelainan organ yang dibawa sejak lahir, di mana mereka tidak dapat memproduksi sel darah merah dengan baik. Nah, karena itu mereka wajib untuk melakukan transfusi. Nah, berapa dosis transfusinya itu tentu dengan rekomendasi dan hasil pemeriksaan dokter. Anak talasemia itu rata-rata 3 sampai 4 minggu sekali kan wajib transfusi nih. Nah, berapa dosis darah yang dibutuhkan itu bergantung kepada hasil pemeriksaan sebelumnya. Nah, berapa HB-nya, feritinnya berapa, kemudian baru ditentukan dosis transfusinya berapa. Nah, karena mereka melakukan terapi ini setiap bulan, tentu akan terjadi penumpukan zat besi dalam tubuhnya. Nah, obat itulah yang kemudian mengeliminir lah supaya dampak kelebihan zat besi dalam tubuh itu bisa dikurangi. Karena kalau itu menjadi penumpukan, tentu akan terjadi kerusakan-kerusakan organ lainnya. Nah, karena ini terjadi setiap bulan, maka mereka tentu ada pengobatan, tentu ada obat-obat yang diminum setiap hari. Bayangkan mereka meminum obat itu sepanjang tahun, seumur hidupnya. Sehingga perlu sangat kami mengedukasi, mereminder, membuat banyak sekali trik-trik. Apalagi anak talasemia ini ada yang berusia 2 bulan loh Mbak.
1: Masih sangat kecil.
2: Betul,
1: ya.
2: Sampai berusia 50 tahun. Jadi kita harus punya trik ya, bagaimana supaya mereka ini tidak bosan, kemudian tidak jenuh. Tentu pasti ada, terutama pada anak-anak yang usia remaja. Nah, pengobatan ini, pengkonsumsian obat ini juga harus dengan anjuran dokter, tidak boleh tidak. Jadi harus tepat dosisnya, tepat obatnya, dan tepat orangnya. Jadi kenapa setiap akan transfusi selalu dilakukan konsultasi dokter dulu, supaya pengobatan atau terapi yang diberikan itu tetap tepat sasarannya, begitu Mbak Agnes.
1: Baik, ini mau tidak mau ya Mbak Lasmi ya, mereka harus mengkonsumsi obat, apalagi ketika mereka sudah memiliki kelainan ini dari kecil.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Kata orang ketika kebanyakan minum obat begitu ya, itu bisa berpengaruh pada penyakit lainnya di kemudian hari.
2: Betul, makanya ke tempat saya sampaikan, harus tepat obat, tepat dosis, tepat orangnya. Tadi Mbak Agnes bilang, kadang-kadang kita ini kan rasa-rasa Mbak ya.
1: Benar.
2: Jadi agak-agak gimana, kelengahan dikit, aduh kayaknya aku ini kurang darah kayaknya, minumlah obat tambah darah.
1: Benar.
2: Atau mungkin aduh kayaknya pusing ini, ternyata vertigo, tapi yang diminum obat sakit kepala biasa. Nah, tadi saya bilang jangan mendiagnosa sesuatu yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena terkadang antara anemia dengan talasemia minor itu gejalanya sama Mbak, tetapi tentu memiliki terapi pengobatan yang berbeda. Nah, jadi kita boleh sebetulnya menjustifikasi kebiasaan. Jadi kan kita tahu nih, kita punya riwayat penyakit apa, kemudian gejalanya seperti apa, akan berulang itu dia, ritmenya ketahuan gitu. Selama memang kita, menurut saya, mengetahui detail apa yang terjadi pada diri kita, it's not, aku pikir itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi jika tidak, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Karena menggunakan obat yang tidak tepat sasaran itu bisa fatal loh Mbak. Itu bisa fatal. Contoh kecil saja, nggak usah obat darah saja. Anak-anak talasemia itu ketika terjadi indikasi alergi terhadap darah yang ditransfusikan ke dalam tubuhnya, itu bisa berakibat fatal. Gejalanya sudah bisa kelihatan, misalkan dia demam atau mungkin gatal-gatal, itu harus segera dihentikan karena semakin lama itu akan terjadi keracunan. Nah, demikian juga dengan kita mau minum obat flu 3 hari gak sembuh-sembuh masih diminum gitu. Apalagi dengan antibiotik. Antibiotik itu bukan sesuatu yang bisa kita reka-reka, bisa kita tebak-tebak. Karena jika salah dan diteruskan, kita bisa resistin terhadap obat itu. Mungkin nanti Mas Randy bisa menjelaskan lebih detail ya. Sehingga menurut saya kita harus lebih cerdas ya. Apalagi sekarang sosial media itu jual obatnya udah kayak jual kacang goreng ya Mbak gitu. Maksudnya mereka betul-betul bisa menjelaskan dan menjual obat itu secara gamblang tanpa menjelaskan dulu detail dari apa-apa saja yang bisa diobati dengan obat ini. Nah, kita selaku konsumen yang justru harus tahu dengan kondisi tubuh kita juga bahwa kalau memang belum terdiagnosa dengan baik dengan dokter, sebaiknya menghindari untuk membeli obat yang dijual bebas. Karena nanti feedbacknya ketika salah obat, tubuh kita akan resisten terhadap obat yang tadi kita minum karena salah, kan begitu. Sehingga ketika terjadi indikasi penyakit yang seharusnya sembuh dengan pengobatan yang tadi kita minum, karena sudah pernah salah, maka dia tidak akan mempan lagi istilahnya, begitu.
1: Banyak juga yang ketika penyakitnya mungkin harus dirawat dalam jangka waktu yang lama ya, atau mungkin rawat jalan ketika ekonomi sedang tidak stabil dan dirumahkan begitu ya, mereka memilih kayak beli obat di apotek sajalah. Betul. Yang mirip-mirip begitu,
2: merubah
1: kan?
2: Dosisnya, merubah kandungannya tanpa mengetahui secara spesifik tadi Mbak. Makanya saya bilang jangan coba-coba jadi dokter untuk diri sendiri kalau kita tidak paham. Kenapa? Karena efeknya bisa sangat fatal sekali itu gitu kan. Makanya kita yang sebetulnya harus lebih cerdas ya terkait dengan penggunaan obat ini.
1: Baik.
2: Terutama untuk anak-anak nih ya.
1: Benar. Bang Randy, sekarang kan banyak anak muda terutama ya yang self-diagnosis dari AI begitu kan. Ketika saya sakit ini, sebaiknya minum obat apa begitu ya. Akhirnya membeli obat secara mandiri. Mungkin ada informasi apa saja yang memang sebaiknya disampaikan kepada kefarmasian ya, agar obat yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sakit.
3: Iya. Memang sekarang zamannya teknologi ya, kita tidak dapat pungkiri juga, kita bebas mencari informasi dan itu saya tidak menyalahkan. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bagi kita untuk milih obat adalah ketika datang ke apotek, cari apotekernya. Kalau misalkan ada apotekernya, boleh berkonsultasi dulu dengan apotekernya. Biasanya apoteker itu juga bisa merekomendasikan. Walaupun kita tidak bisa mendiagnosa, tapi setidaknya kita bisa kasihlah rekomendasi kira-kira apa yang cocok untuk si pasien ini. Kasian. Seperti itu ya, karena kita memang tadi ketika kita pelayanan kita gali dulu informasi bagaimanakah gejalanya, kemudian apakah sudah pernah minum obat X ataukah sudah pernah ke dokter ataukah sebelumnya pernah menggunakan obat yang sama, itu perlu kita gali informasi. Tetapi juga kadang banyak yang kita temui di lapangan itu banyak masyarakat ini datang ke apotek terus langsung sebut merek itu. Saya mau beli obat ini karena mungkin tadi review dari platform-platform yang yang sekedar. Apa iya yang berseliweran seperti sekarang ini sangat mudah mendapat informasi dan itu belum tentu cocok di kita. Tadi juga saya mendengarkan memang kita tidak boleh self-diagnose, itu sangat berbahaya sekali. Jadi yang perlu kita, walaupun kita tidak ketemu apoteker di apotik, yang perlu kita fokuskan adalah kita harus kenali dulu obatnya tadi, apakah cocok atau tidak, kemudian baca informasi yang biasanya ada di brosur-brosur atau ada di kemasan obatnya. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Seperti itu untuk untuk mewakili apoteker mungkin yang nggak bisa ditemui di apotek gitu.
1: Mungkin bisa dikasih tips nih Bang Randy cara membaca aturan pakai ya dan juga mungkin dosis. Banyak orang juga kan yang memilih dosis yang tinggi gitu kan biar cepat sembuh.
2: Sering makin bagus. Yeah.
1: Yeah, apalagi ini informasi yang ada pada kemasan gitu kan. Mungkin ada beberapa masyarakat juga yang memang alergi terhadap obat-obat tertentu tapi mereka tidak tahu begitu ya. Bagaimana tanggapan Bang Randy?
3: Ya, mungkin tadi ya semakin tinggi dosisnya semakin kuat dan juga saya juga pernah mendapat informasi lah dari beberapa pasien itu memang saya nggak cocok lagi nih dosis yang sekian, saya mau dosis yang ini. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan ya karena memang kita untuk terapi maintenance ya, terapi perawatan itu kita harus dosis dari bawah dulu, dari bawah kemudian bertahap sampai ketemu dosis yang pas ya, dosis maksimal. Nah, sebenarnya di dalam farmakokinetik itu ada kurva ya, kalau kita gambar itu ada windows terapeutik, jadi ada dosis minimal sama ada dosis toksik. Ya, jadi ketika obat itu berefek maka dia kurvanya di antara dosis minimal sama dosis toksik. Nah, kalau misalkan di bawah kurva dosis minimal, nah itu obat tidak berefek. Kalau misalkan di

0: dan juga normal ya untuk penyakit pada umumnya itu biasa berapanya untuk maksimal ya?
1: Ya, kalau misalkan untuk dewasa dosis maksimal itu biasanya industri farmasi udah pintar, jadi dia udah ngitung dosis orang Indonesia, Mbak. Jadi memang untuk dosis yang aman itu memang ikutin di brosur ya, brosur atau di kemasan obatnya seperti itu. Jadi walaupun kita nggak ketemu dokter atau memang nggak sempat untuk ketemu dokter dan apotekernya untuk konsultasi, setidaknya kita baca brosur dan informasi yang ada di kemasan. Nah, biasanya itu dosisnya udah aman sih.
0: Biasanya Bang Randy, apa yang terjadi ketika tubuh seseorang mengkonsumsi obat yang dosisnya lebih tinggi ternyata tidak cocok dengan tubuhnya? Biasanya apa, Bang?
1: Ya, kalau kita menggunakan dosis yang lebih dari yang dianjurkan ya, itu biasanya ada reaksi hipersensitivitas ya, bisa terjadi alergi seperti tadi, kemudian mungkin bisa gatal-gatal, sesak ya. Nah, apa namanya, karena itu tadi, karena kalau misalkan kita minum dari dosis yang dianjurkan, memang obat itu tidak serta-merta langsung langsung menimbulkan efek hipersensitivitas. Mungkin beberapa pasien itu memang ada yang sensitif, ada yang tidak. Nah, tapi kebanyakan yang kita temuin itu reaksi sensitivitasnya ini seperti ke kulit ya, ruam, kemudian sesak juga seperti itu, tapi sangat jarang kita temui.
0: Soalnya ada teman saya yang katanya alergi obat gitu kan, ketika tidak cocok obatnya gatal-gatal begitu ya, ruam-ruam gitu
1: betul.
0: Ya. Baik, kita ke Mbak Marzulasmi nih ya. Mbak, ini kan sebagai founder relawan talasemia tentu ada tantangan yang sering dihadapi ya, apalagi pasien yang memang sering mengkonsumsi obat setiap hari. Tentu ada pasien yang merasa jenuh ya kan, atau mungkin sangat lelah dengan pengobatannya. Bagaimana Mbak sendiri mendampingi mereka?
2: Jadi itu sebetulnya permasalahan dari tahun ke tahun ya, Mbak. Tadi saya bilang karena anak talasemia itu dari ada yang berusia dari usia 2 bulan sampai 50 tahunan. Bayangkan dari usia segitu sampai setua itu mereka everyday. Mereka wajib kontrol, mereka wajib transfusi, minum obat rutin, gitu. Dan menjaga moodnya ini ya. Makanya kenapa saya bilang ada trik-trik yang terus kita lakukan untuk memperbaharui sistemnya. Kalau saya secara pribadi, jadi kebetulan salah satu putri saya itu dulunya terdiagnosa PDA 2 titik ya. Sehingga sampai dengan sekarang itu mungkin aktivitas-aktivitas yang sporty gitu beliau tidak bisa terlalu ekstra. Nah, kan susah nih kita kalau terus-terusan melarang ya. Tapi kemudian kami menemukan cara bagaimana anak menyadari kondisi tubuhnya. Jadi membiarkan mereka melampaui batasan gitu loh, supaya mereka mengetahui efeknya. Jadi contoh kecil nih kayak Mbak Al, oh kalau dia main sepeda terus menerus, kemudian tubuhnya akan dingin, kemudian dia akan sesak, dan itu kalau dibiarkan dia akan pingsan. Dan saya membiarkan pada kondisi itu supaya dia merasa, oh ternyata kalau berlebihan efeknya jadi begini. Nah, itu yang kami lakukan dengan anak talasemia. Biarkan mereka melampaui supaya mengetahui batasannya. Kenapa? Kalau tidak berada pada posisi itu, dia nggak tahu, Mbak Agnes. Sehingga cenderung kayak melalaikan. Jadi meminum klasi besi itu bukan hal yang boleh ditinggalkan ya. Karena ketika ditinggalkan, maka tentu kerusakan organ itu akan berjalan. Supaya menjaga moodnya, tadi saya bilang, menjaga mood anak-anak itu yang tadi saya sampaikan, kita melakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan bagaimana membuat anak ini dengan sukarela, dengan sukacita, mau. Jadi misalkan nih bosennya kenapa, atau mungkin caranya yang kita ganti, cara minum obatnya yang kita ganti, misalkan harus dengan apa dulu, atau misalkan kalau biasanya dengan reward ya, kalau satu bulan ini pengobatan berjalan dengan baik, transfusi lancar, HB-nya bagus, kamu boleh ikut ekskul apa. Jadi bukan makanan ya, Mbak, karena anak-anak talasemia itu ada beberapa kandungan makanan yang tidak diizinkan. Jadi jangan memberi reward dengan sesuatu yang habis dimakan, tetapi dengan sesuatu aktivitas yang mereka inginkan. Jadi anak remaja itu kan mereka sebetulnya anak talasemia itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan

0: terkait dengan kondisi tubuh kalau di maintain dengan baik gitu tadi. Tetapi tadi saya bilang ketika tidak dilakukan, tentu mereka memiliki kemampuan fisik yang tidak sama. Nah, untuk berada pada performa yang baik kan harus dipertahankan nih, di maintain dengan baik nih pola makannya, pola tidurnya, transfusinya, pengobatannya, supaya mereka berada pada posisi yang sama dengan teman-teman di sekolah. Bisa ikutan basket, bisa ikutan PMR, bisa ikutan kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Yang dimana ketika mereka berhenti, mereka tidak sampai pada posisi prima. Sehingga capek, lemes, ngantuan, kan gitu Mbak. Semangat ke sekolah nggak ada gitu. Nah, kondisi itu yang kemudian kita sampaikan. Pengen main nggak? Pengen ke mall nggak? Jadi misalkan hal-hal itu membuat jadi reward. Dan termasuk saya sampai dengan hari ini, kami ke mall itu bukan sesuatu yang bisa diminta kapan-kapan saja Mbak. Jadi itu reward ya. Bagian dari reward, misalkan kalau abang sebulan ini ngajinya bagus, sekolahnya bagus, nggak cengeng misalkan ya, sama teman-teman baik, nanti minggu depan kita nonton film apa. Jadi dia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Abang hari ini anak soleh mami, tadi abang begini. Nah sama Mbak, anak-anak talasemia ini kan karena everyday ya, bayangkan sepanjang tahun seumur hidup, mungkin kita orang dewasa aja bosen kali ya.
1: Benar.
0: Iya kan, belum lagi mereka harus meluangkan 2-3 hari terbaring di bed rumah sakit untuk transfusi gitu loh. Itu kan mereka sudah kehilangan waktu, kehilangan jam belajar. Nah ini yang betul-betul kita harus harus dijaga. Nah bersyukurnya di komunitas talasemia ini, itu yang saya bilang, Allah itu tidak pernah salah dalam memberikan sebuah ketetapan dan ketentuan ya Mbak. Jadi teman-teman para orang tua talasemia ini itu betul-betul sesolid itu Mbak. Jadi mereka ini benar-benar menjadi sebuah keluarga baru ya, yang saling mengingatkan, saling reminder, saling memberi memberi semangat, sehingga menjaga tadi ya, menjaga semangat para anak-anak ini tadi yang mereka dampingin dari kecil sampai ada yang udah lulus kuliah, sudah menikah gitu kan. Nah ini dimana kakak-kakak yang sudah dewasa ini kemudian menyemangati, ayo semangat, bisa loh dek kayak kakak gitu. Bisa loh, ternyata kita juga bisa sama seperti yang lainnya, selama memang tadi konsekuensinya kita bisa melakukan seluruh rutinitas dan seluruh ketentuan yang disampaikan oleh dokter sesuai dengan yang memang sudah diperuntukkan gitu. Tepat waktu minum obatnya, tepat dosis yang diberikan gitu tadi. Tapi jangan salah juga loh Mbak Agnes ya, terkadang pada kondisi tertentu ya Mas Randy, misalkan nih kita biasa minum obat antibiotik A dan ini juga resep dokter, tetapi pada kondisi tertentu itu bisa menjadi alergi loh Mbak. Kenapa? Karena tadi tubuh kita tidak lagi bisa merespon. Makanya saya bilang ketika tubuh kita sudah betul-betul berada, mungkin imunitasnya di bawah rata-rata kali ya. Misalkan dalam acceptable-nya obat itu dia misalkan poinnya 5, ternyata kita tuh di 3. Itu ternyata obat yang sudah kita biasa rutin minum itu bisa jadi menimbulkan efek alergi. Nah ini juga saya bilang kenapa penting sekali untuk mengetahui dosis dan mengetahui karakter kita sendiri. Bayangkan saja obat yang sudah biasa kita minum aja bisa menjadi alergi.
1: Benar,
0: gimana
1: benar.
0: Kalau kita yang hanya kayaknya batuk nih, minum deh obat ini. Obat ini.
1: Berarti emang pentingnya juga peran keluarga ya. Keluarga betul. Juga harus tahu begitu betul. Kan, apa betul, saja yang Mbak. Harus dilakukan oleh pasien, betul. Apa saja obat yang harus dikonsumsi begitu ya.
0: Bahkan tidak hanya sekedar soal obat. Soal makan. Jadi kalau kata orang tua zaman dulu, kalau orang tua kita alergi, bukan alergi ya, pantang makan punya makanan A, itu satu rumah gak boleh makan Mbak. Kenapa? Kalau dimasak ya pasti dimakan dong.
1: Benar.
0: Gak mungkin
1: kan ya. Siapa tahu diam-diam betul. Gitu ya, dikonsumsi.
0: Sehingga tadi saya bilang, kita yang harus mengetahui kondisi, apalagi kalau kayak anak talasemia kan ini sudah seumur usia kan mereka kan melakukan kegiatan dan rutinitas yang sama. Sehingga tentu pasti ada pengaturan-pengaturan dalam rumah itu yang berubah gitu loh. Kenapa? Demi menjaga tadi. Kan mungkin dong yang ini makan ini, yang ini enggak.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Tentu supaya tidak jadi iming-iming ya harus ada yang mengalah. Mm-hmm. Dan itu memang harus dilakukan, Mbak, untuk menjaga tadi mood. Benar. Apalagi anak-anak ya, kalau anak-anak kan sangat resisten sekali. Benar. Makanya kenapa dokter anak selalu tanya ketika memberikan dosis, berat badannya berapa, usianya berapa, supaya tepat dosisnya. Jadi enggak
1: sembarangan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi mereka akan bilang tuh kalau dokter anak tuh, dia akan memberi dua batas kalau sirup ya, dua batas. Kalau panasnya di bawah sekian, batasannya ini. Kalau panasnya di atas sekian, batasannya ini. Berarti ada dosis yang disampaikan oleh Mas Randy tadi ya, batas minimal dan batas maksimalnya. Nah, itu tuh mereka menghitungnya sudah dengan berdasarkan diagnosa penyakit, berat maksimal anak, kemudian usianya. Mungkin itulah dosis yang pas supaya tadi bisa menurunkan penyakit yang sedang diderita, barangkali seperti itu. Dan itu tadi saya bilang, Mbak, sebagai pasien kita yang harus cerdas, kita yang harus bawel, kita yang harus nanya gitu loh, kenapa sih dikasih obat ini, efeknya kenapa sih, kalau kita misalkan minum obat ini ternyata misalkan kita udah minum obat ini lama kok nggak ngefek misalkan, apa, kenapa seperti itu, atau memang belum waktunya. Ada beberapa pengobatan itu yang baru akan terasa efeknya setelah beberapa waktu. Tadi kayak kita lah, Mbak, misalkan kalau pakai krim kinclong kata orang itu, ada yang 2 malam langsung kinclong gitu kan, ada yang nunggu 2 tahun baru kinclong. Nah, kira-kira begitulah ya analoginya.
1: Beda obat, beda respon di tubuh.
0: Betul, karena setiap orang kan berbeda-beda karakteristik tubuh.
1: Baik, kita break sejenak sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah banyak di via YouTube channel. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, kembali bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan tema yang sama terkait jangan asal minum obat, pentingnya batasan dan penggunaan obat. Sebelum saya bacakan ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel dan juga WhatsApp, mungkin dari Bang Randy bisa dijelaskan ya, di awal tadi ingin menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan perbedaan kausal dan juga sintomatis ya bagi penggunaan obat. Silakan Bang Randy.
2: Memang terapi kausal dan terapi sintomatis yang seperti saya sampaikan tadi fokusnya berbeda. Untuk terapi kausal ini memang terapi, mungkin tadi pengobatan talasemia itu merupakan terapi kausal ya, yang memang bersumber terhadap penyakitnya ya. Berbeda dengan terapi sintomatis, terapi sintomatis ini memang untuk penyakit-penyakit yang gampang ya, yang apa namanya, yang mudah lah gitu ya, seperti tadi kayak reaksi demam, apa reaksi batuk pilek, kemudian demam. Nah, itu merupakan terapi simptomatis yang mungkin memang untuk mendapatkan obatnya tidak perlu dengan ketemu dengan konsultasi dulu dengan dokter, bisa cukup dengan apoteker yang ada di apotek. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan terapi kausal ini memang harus berdasarkan diagnosa oleh dokter, kemudian terapi yang diberikan memang harus diikutkan atas saran dokter, seperti itu.
1: Berarti secara sederhananya untuk sintomatis ini penyakit yang penyakit ataupun virus pada umumnya begitu ya?
2: Iya, betul. Memang karena kalau terapi sintomatis ini memang kita ada buku panduan ya yang biasanya apoteker pegang, namanya swamedikasi atau self medication, dan terapi buku farmasi sintomatis ya. Jadi memang kita memang dididik ya selama profesi itu, memang pada saat pelayanan pun kita memang harus benar-benar concern terhadap apa yang dirasakan pasien, seperti untuk yang penyakit simptomatis, karena memang simptomatis ini adalah gerbang menuju penyakit yang mungkin akan dirasakan pasiennya. Nah, sebelum pasien itu merasakan penyakit yang lebih berat, kita sebagai apoteker ini di apotek untuk meredakan penyakit simptomatis ini adalah gerbang awal biar tidak terjadi perburukan. Itu sebagai peran apotek itu sangat penting di apotek, karena itu tadi ya, karena untuk mendampingi pasien-pasien yang mungkin punya gejala awal yang mungkin bisa kita redakan sebelum kena penyakit yang lebih bisa serius ya. Seperti itu.
1: Baik, kita ke pertanyaan di via YouTube channel dari Apriansah 6428. Saya terkadang terkendala mau beli antibiotik, diminta resep dokter. Terkadang resep dari dokter ini hilang dan lagi butuh malam itu juga misalnya. Nah, solusinya bagaimana nih biasanya? Mungkin dari Bang Randy bisa menjelaskan.
2: Ya, kalau untuk antibiotik itu kita tidak bisa saya sudah pernah dapat resep dari dokter, mungkin resepnya hilang, itu tidak bisa menjadi alasan, karena memang sesuai dengan panduan Permenkes kita ya, kode etik juga, memang sekarang penggunaan antibiotik itu tidak bisa sembarang. Yang harus untuk memperoleh antibiotik pun harus dengan resep asli dokter. Nah, itu pun kita tahu mana yang asli atau yang palsu, yang ditulis sendiri kita udah tahu, karena kita udah karena kita ya sudah hafal.
1: Tulisan
2: ya
1: dokter memang ciri khasnya.
2: Iya, ciri khasnya ada. Karena kita memang di Bengkulu ini kita ada organisasi yang memang kita koordinasi di sana ya, mungkin terkait dengan apa perolehan obat gitu. Apalagi kalau antibiotik udahlah minta 40 kemudian diminumnya enggak sesuai sampai 3 kali, itu antibiotik jarang diminum 3 kali kecuali amoxicillin. Nah, itu kita perlu curiga, karena memang yang menjadi perhatian kita juga di lapangan itu keaslian dari antibiotik itu. Makanya tadi kita tidak bisa peroleh antibiotik sembarang, apalagi cuma flu batuk pilek biasa. Nah, itu tidak serta-merta harus digunakan antibiotik. Kalaupun memang resepnya hilang, ya antibiotik kan bukan suatu obat emergensi ya Mbak, yang mungkin bisa nanti besok lah mungkin ke dokter lagi gitu kan, beli antibiotiknya gitu. Jadi mungkin untuk pada saat gejala keluar ya bolehlah dipakai obat-obat yang bisa mengurangi gejala itu, yang seperti saya sampaikan tadi, terapi simptomatis gitu.
3: Obat pereda nyeri
2: biasanya.
1: Iya, mungkin untuk Mas Apriansah atau mungkin pendengar lainnya yang pelupa gitu ya, bisa difoto gitu kan, atau mungkin dicatat di handphone, ditempel di kamar ya, atau mungkin bisa minta nomor dokternya kali ya.
2: Iya.
1: Bisa langsung hubungi dok, kemarin resepnya apa ya?
2: Betul. Memang karena kalau misalkan memang difoto Mbak, pasien kasih, ini saya ada resepnya difotoin ya, kita juga bisa dong, ini obatnya kita kasih juga dalam bentuk foto kan biar fair ya, foto sama foto gitu.
1: Oke, ini pertanyaan dari Randi. Mas, bagaimana cara menyimpan obat yang benar di rumah? Apakah obat yang sudah kadaluarsa masih boleh digunakan jika bentuk dan warnanya masih terlihat normal? Kalau kadaluarsa mungkin enggak ya. Tapi mungkin penyimpanan di rumah sudah bertahun-tahun gitu misalnya ya. Boleh Bang Randy.
2: Oke. Sebenarnya untuk penyimpanan obat ini juga menjadi perhatian, karena penyimpanan ini nanti manifestasinya itu adalah kestabilan obatnya. Ya, jadi kalau untuk menyimpan obat itu bukan kita yang mau menyimpan obat, tapi obat itu sendiri yang mau disimpan di mana. Jadi untuk penyimpanan itu produknya yang minta disimpan di mana. Jadi kan biasanya di kemasan ya itu ada simpanlah obat di ya, itu bukan
3: kita ya apa, gitu.
2: Betul, karena bukan industri farmasi yang minta obat itu disimpan di suhu tertentu, tapi obat itu sendiri ya dari zat aktifnya yang minta disimpan dengan kondisi seperti apa gitu. Namun kalau misalkan pada saat penyimpanan itu terjadi sesuatu apa secara fisik itu kita tidak ini baru lihat nih obat ini kenapa kayak gitu kan, mungkin enggak, kalau tablet itu obatnya kayak biasanya putih, ini ada bercak-bercak, nah itu harus kita waspadai. Mending nggak usah, kalau ragu pun ditinggalin aja gitu. Mending nggak usah dibeli, nggak usah diminum, tapi ya udah beli baru aja. Atau kalau untuk yang sirup, itu kalau misalkan ada gumpalan, ada endapan, nah itu sebaiknya tidak digunakan ya. Karena kalaupun digunakan nanti obat yang kadaluarsa ataupun obat yang rusak itu sangat berpotensi menjadi racun Mbak.
1: Jadi tidak boleh ya kalau sudah kadaluarsa. Sama seperti makanan ya. Ada juga orang yang misalnya mie instan gitu kan kadaluarsa, makan minyak tapi bumbunya enggak usah. Sama aja gitu ya. Semuanya kadaluarsa begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ika77 di YouTube channel. Bagaimana dengan kebiasaan minum obat setelah mengkonsumsi minuman herbal atau jamu? Boleh tidak katanya? Bagaimana nih Bang Randy?
2: Ya, kalau menurut saya ya, kalau untuk pengobatan itu sebaiknya kita harus memisahkan ya. Kalau terapi secara kimiawi, ya fokus secara kimiawi. Kalau misalkan terapinya herbal. Secara herbal, ya terapi secara herbal. Memang kita tidak ada, belum ada secara teoritis yang yang mempelajari banyak interaksi antara obat kimia sama obat herbal. Yang kita pelajarin itu interaksi antara obat kimia yang sama-sama obat kimia murni. Nah, itu yang kita pelajari saat ini. Tapi kalau untuk interaksi antara obat kimia dan herbal, nah itu belum kita perluas lagi. Kalau bisa dihindari penggunaan secara bersamaan ya, karena memang secara teoritis kita masih kekurangan untuk sumber-sumber yang interaksi antara obat herbal sama obat kimia. Lebih baik dihindari saja.
1: Tapi kalau memang misalnya masih ingin mengkonsumsi begitu kan obat herbal, jangka waktunya biasanya harus berapa lama nih? Karena kan ada biasanya beberapa orang tua yang wah sebaiknya dua-duanya biar cepat sembuh gitu kan, obat dari dokter juga, pengobatan herbal juga begitu ya.
2: Yang paling gampang adalah kita lihat aturan pakai dari obat kimia. Misalkan dia 2 kali sehari, berarti itu kan tiap 12 jam. Antara rentang dari 12 jam pertama ke 12 jam kedua, nah mungkinlah kita bisa sisipkan obat herbal tersebut. Ya, karena memang kita hitung obat itu bekerja selama 12 jam dari sekarang sampai 12 jam ke depan. Berikutnya. Mungkin tengah-tengahnya 6 jam, nah itu bisa disisipkan obat herbal untuk amannya ya. Untuk gampangnya seperti itu aja sih.
1: Baik, pertanyaan dari Randilan ya. Jadi obat-obat tablet itu boleh digabung dalam satu tempat, Bang, katanya.
2: Ya, untuk penyimpanan ya. Mm-hmm. Untuk penyimpanan. Kalau untuk penyimpanan selama obat sediaannya sama ya, tablet sama, yang itu tidak masalah sih. Atau apalagi kalau misalkan ini ada obat rutin dengan berbagai macam, atau mungkin ada 5 macam obat. Nah, terus kita gunting, kita buka biar apa? Kita enggak apa? Pas kita minum, waktunya minum gampang untuk tinggal minum ya gitu, itu boleh-boleh aja sih, asalkan di tempat yang suhunya kering, tidak lembab, kemudian jauh dari sinar matahari, itu aman-aman aja selama bentuknya sama.
1: Baik, pertanyaan dari dari Rian ya, bahaya tidak membeli obat melalui marketplace atau media sosial tanpa memastikan legalitasnya dan cara melihat itu obat asli atau enggak, bagaimana? Karena kan kalau di marketplace ini kita enggak tahu ya, yeah, mana yang asli, mana yang palsu, gitu kan, karena terlalu mirip gitu. Bagaimana betul, Bang Randy?
2: Ya, sangat berbahaya ya. Mm-hmm. Memang dalam peraturan kita itu tidak dilarang sebenarnya untuk perolehan obat dari marketplace, kecuali telepharma. Telepharma seperti platform-platform yang saya tidak sebutkan halo, merek ya, ya, ya betul salah satunya itu ya, ya itu bisa boleh-boleh saja ya untuk memperoleh obat dari sana, karena memang sumbernya kita tahu, oh ini dokternya ada, apoteknya ada, itu memang sumbernya jelas. Kalau misal jelas, ya kalau misalkan marketplace seperti toko oranye, toko hijau, nah itu memang kita kalau bisa dihindari ya, karena untuk apa, karena tadi untuk apa,
3: menjaga keaslian,
2: ya menjaga keaslian betul, legalitas tadi, karena memang kalau obat palsu ini kita susah banget Pak untuk men-screening, apalagi kalau masyarakat awam ya yang tidak teredukasi dengan baik. Nah, itu memang masih menjadi apa tugas kita juga sebagai apoteker dalam memerangi obat palsu ini ya, karena memang obat palsu ini apalagi tablet itu susah sekali kita mana yang asli, mana yang palsu gitu. Jadi hati-hati, lebih baik dihindari untuk pembelian obat di marketplace.
1: Bukan cuma obat-obatan ya, skincare pun sekarang ya, sudah betul, mulai banyak gitu ya. Yang mirip-mirip dengan yang asli begitu. Dari Puput Puspita, pengalaman ibu sendiri mendampingi penyintas atau pasien talasemia, apakah masih ada yang mengkonsumsi obat atau suplemen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Ya. Silahkan, Mbak.
3: Makasih. Jadi itu sama aja sebetulnya Mbak Agnes sama yang tadi Mbak Agnes sampaikan, terutama dengan anak-anak talasemia ya, tepat dosis dan tepat obat itu sangat berpengaruh Mbak, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Jadi memang tadi yang sampaikan oleh Mas Randy ya, terkadang kan kita ini sering mendengar iming-iming, oh iya dulu itu ada loh si A itu mirip-mirip penyakitnya, mirip-mirip ya, jadi bukan penyakit yang sama, ternyata sembuh begitu. Selama memang diagnosa yang disampaikan itu betul, kemudian apa namanya pengobatannya sama dari dokter yang bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir bukan dicoba tapi dikonsultasikan dengan dokter yang menangani anak-anak kita. Dok, kemarin itu saya dapat referensi obat ini, soal ini kalau kita coba boleh nggak dok? Nah mungkin nanti jawabannya dokternya akan sama seperti yang Mas Andy bilang. Oh boleh saja barangkali, tapi ini mungkin dengan pengaturan jeda waktu gitu. Namanya juga orang usaha kan ya. Tetapi sebaiknya terutama untuk anak talasemia, karena kita itu sudah memiliki pengaturan yang jelas. Sebelum transfusi itu kita sudah ditimbang beratnya, dipastikan HB-nya berapa, ferritinnya berapa, kemudian diberilah diagnosa, kemudian diberi dosis harus berapa cc darahnya, berapa kantong, kemudian klasi besinya harus berapa banyak, berapa hari. Itu sudah dalam pengaturan yang jelas. Ketika kita merubah tidak sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh dokter, tentu akan ada beberapa hal yang tadi kita khawatirkan Mbak, mungkin jangka panjang, bukan jangka pendeknya agak terasa, tapi yang kita khawatirkan itu setelah jangka panjang. Saya tidak menganjurkan, jadi saya betul-betul tidak menganjurkan ketika merubah pengaturan yang sudah ditentukan oleh dokter, terutama untuk anak talasemia ya, karena kenapa? Spesifikasinya berbeda, jadi kita itu bergantung dari bulan ke bulan itu dengan pengaturan dokter, berapa cc yang harus ditransfusi, berapa obat yang diberikan. Nah itu kita tidak boleh keluar dari guidance itu. Tetapi kalau misalkan mau mencoba suplemen-suplemen lain di luar sana yang direkomendasikan, saya pikir tidak ada salahnya, tetapi dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan suplemen yang dimaksud dengan dokter anak yang menangani anak-anak kita. Karena supaya dokter juga mungkin punya referensi, oh kandungannya apa, fungsinya untuk apa, kemudian efeknya dengan kondisi anak-anak talasemia itu akan seperti apa. Tadi saya bilang, kita selaku orang tua atau para penyintas talasemia ini betul-betul harus respect dengan segala situasinya, terkait juga dengan pengaturan obat, jenis obat. Jadi tidak mudah tergiur. Apalagi sudah kita ketahui bahwa talasemia ini bukan penyakit yang serta-merta bisa begitu saja disembuhkan, begitu saja selesai, tetapi ada pengobatan jangka panjang. Sehingga kita betul-betul perlu menyepakati dengan anggota keluarga, dengan anak-anak kita yang sedang menderita talasemia ini, menyepakati pengaturan yang jelas. Supaya apa? Supaya sustain, supaya berkelanjutan. Kenapa? Ketika terjadi keteraturan, pengobatan yang berkelanjutan secara baik, harapannya adalah anak-anak kita dalam kondisi yang baik, yang prima. Jadi menurut saya sebaiknya ibu konsultasikan pada saat akan melakukan transfusi berikutnya, dikonsultasikan dengan dokter anaknya terkait dengan suplemen yang akan diberikan, dosisnya. Ya kalau memang misalkan ternyata itu adalah suplemen yang baik dan cukup rekomendasikan, saya pikir tidak akan ada salahnya ya, dan mungkin nanti dengan pengaturan yang berbeda tentunya, karena kita juga nggak tahu jenis suplemennya apa, apakah dia herbal, apakah dia juga jenis yang sama dengan obat-obatan kimia atau yang lain-lain, seperti itu saya pikir Mbak Kedus.
1: Baik, dari Puspita Sari 7570, apakah semakin mahal harga obat berarti semakin ampuh obat tersebut?
3: Enggak juga sih.
1: Soalnya biasanya kalau makan obat mahal lebih manjur, katanya.
3: Sugesti tuh kayaknya.
1: Bang Mendio, Bang Mendio. Apakah ini hanya sugesti? Gimana Bang Randy tanggapannya?
2: Iya. Kalau untuk obat mahal, memang ada sedikit pepatah ya, obat mahal tentu kualitasnya bagus gitu. Tuh. Tapi kita tidak bisa menjamin ya, karena memang tadi itu marketing ya, Mbak. Mbak Agnes, kita tidak tahu dalamnya apa, komponen penyusun obat itu apa. Yang perlu kita tekankan adalah walaupun dia murah, cocok dulu dengan kita. Belum tentu mahal itu cocok dengan kita. Jadi memang samalah kayak kue ya, mungkin Mbak, mungkin kue X mahal, kue Y itu murah, tapi yang enak ini kue Y. Nah itu yang kita cari ya. Kalau dari segi ekonomi, sisi obat, yang kita cari adalah obatnya murah tapi efeknya bagus, bukan obat mahal tapi tidak berefek, seperti itu. Jadi masing-masing industri farmasi itu komponen penyusun obatnya, yang buat mahal itu adalah komponen penyusun obatnya sama biaya produksi gitu. Jadi tidak mesti obat mahal pasti bagus, kemudian obat murah efeknya jelek, itu belum tentu. Jadi seperti itu sih Mbak, yang penting cocok dan aman untuk kita.
1: Iya, karena kan masyarakat taunya ada harga, ada kualitas gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Betul.
3: Jadi terbiasa juga membandingkan komposisi, betul. Mbak. Jadi saya dulu juga cukup penasaran, misalkan bedanya antara A force dengan tidak force, dengan apa itu apa sih, kok harganya juga berbeda. Itulah fungsinya mungkin AI ya, tinggal di screen barcode-nya, ketahuan ingredients-nya dan berapa isinya gitu. Jadi ternyata kalau yang A ini paracetamolnya hanya 250 gram. Kalau yang B itu dia 500. Kalau yang A ini dia ada vitamin C sekian miligram. Ternyata kalau yang B itu vitamin C-nya ada sih, tapi kapasitasnya lebih rendah. Itu aja sebetulnya. Jadi bukan mahal sebetulnya, tetapi komposisinya jadi lebih kompleks. Betul. Jadi harganya tetap lebih mahal dong ya pasti. Kan nggak mungkin karena komposisinya berbeda. Jadi sebetulnya dia tidak apple to apple gitu loh. Jadi kalau apple to apple itu dosisnya sama, isinya sama, komponennya sama, satu mahal satu murah kan gitu. Istilahnya tuh generik sama paten lah istilahnya kan begitu. Tetapi kalau misalnya dia lebih mahal, nah itu kita lebih lihat lagi isinya apa sih, komposisinya terdiri dari apa saja. Nah itu yang membedakan sebetulnya, makanya saya bilang kita yang harus lebih cermat, lebih cerdas dalam melihat indikasi penyakit, kemudian menyampaikannya Jadi sangat penting sekali ketika konsultasi dokter itu ngomong yang sebenarnya, Mbak.
1: Iya.
3: Supaya nggak salah diagnosa. Jadi kalau ngomongnya sakit di bawah perut bagian sebelah kanan, atau hanya sakit di bawah perut saja, dengan sakit di bawah perut sebelah kiri, diagnosanya bisa beda loh.
1: Masih ada ya masyarakat yang menyembunyikan sakitnya begitu?
3: Mungkin bukan menyembunyikan, tetapi karena tidak begitu memahami pentingnya sebuah menjelaskan sebuah apa ya, indikasi penyakit ya. Jadi dirasa-rasa aja, pokoknya sakitlah di bawah perut ini. Tetapi tidak secara spesifik perut bawah perut sebelah kanan atau sebelah kiri, karena kan ini bisa beda, Mbak, penyakitnya. Nah, itu juga menentukan nanti obat apa yang diberikan, dosisnya berapa, kan begitu. Dengan tingkat penyembuhan. Makanya saya bilang kita selaku pasien betul-betul harus memahami hak dan kewajiban kita supaya kita mendapatkan pelayanan yang benar gitu loh. Lah kalau kita ceritanya aja, sakit aja dok pokoknya. Pokoknya perut saya sakit aja gitu. Ya. Diagnosanya kan bingung juga di dokternya.
1: Ya sudah ngasih obat ini aja.
3: Akhirnya
1: gitu kan.
3: Akhirnya kan diberikan apa? Hanya obat pereda nyeri.
1: Iya.
3: Supaya kan dokternya juga
1: bingung ya.
3: Bingung nih sakitnya sakit apa gitu kan. Makanya saya bilang kita yang harus cerdas. Sampaikan keluhan sesuai dengan apa yang dirasakan, supaya nanti tepat obat yang diberikan, tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat orangnya. Karena bisa saja berbeda, Mbak. Jadi saya juga punya dokter Randy ya, Pak Mas Randy, pengalaman yang menurut saya bukan salah dokternya juga, tetapi tadi saya jadi memahami bahwa pada kondisi imunitas yang sangat rendah, bahkan dengan obat yang sekalipun sering kita gunakan, kita bisa alergi, Mbak. Jadi saya pernah didiagnosa satu penyakit yang obat itu sudah biasa saya pakai. Tetapi ternyata saya sampai rawat inap hanya karena ternyata saya alergi terhadap obat ini. Padahal obat ini sudah sering dipakai loh. Nah akhirnya kan kita cari, kenapa sampai bisa begitu? Oh ternyata pada kondisi imunitas di bawah batas yang, di bawah ambang batas saya pikir begitu ya, itu bisa memberi efek yang berbeda terhadap tubuh.
1: Iya.
3: Nah ini yang harus kita jaga. Kalau misalkan sakit itu batas mana yang masih bisa kita toleransi? Misalkan toleransi dengan hanya beristirahat, hanya tidur sebentar, hanya misalkan banyak minum air putih, dirasa itu cukup. Nah kita yang bisa mengetahui keluhannya. Tetapi kalau kayaknya udah tahan lagi ya, Mbo. Ayolah sakitin pala ko. Caknya ke IGD ko. Nah kan kita yang tahu.
1: Iya benar.
3: Gitu kan? Jadi jangan hanya karena sampai rumah sakit malas, nanti diagnosanya bisa macam-macam. Terkadang ini nih Mbak Agnes ya, kita takut dengan diagnosa yang akan diberikan oleh dokter.
1: Oh, malah jadi kepikiran, pikir mereka kan.
3: Belum berobat udah parno duluan. Aduh, nanti ketahuan kolesterol tinggi. Waduh, ketahuan nih asam urat tinggi. Saya bilang kalau di meja makan sih enggak ada ya. Adanya cuma kalau kita ke dokter doang. Nah, ini kenapa? Jadi masyarakat kita itu terkadang dia takut terdiagnosa, tetapi ketika terjadi keluhan tadi terjadinya adalah dia mendiagnosa dirinya sendiri sakit apa dan memutuskan aku mau beli obat ini gitu kan. Nah ternyata ini yang bahaya dan ini yang menjadi yang dinormalisasi oleh masyarakat kita. Dia mendeteksi sendiri, jadi menjadi dokter sekaligus apoteker untuk dirinya sendiri. Ini bahaya banget sebetulnya, Mbak. Maksudnya kalau hanya sekedar batuk pilek biasa mungkin
1: gak apa-apa ya,
3: masih ini karena tadi itu adalah obat yang mungkin gampang juga didiagnosa dan diberikan obatnya. Tapi kalau berkepanjangan, contoh ternyata sinus, kan gak sembuh juga, Mbak, pakai obat flu. Benar. Gitu. Ternyata dia harus didiagnosa oleh dokter. Nah ini maksud saya, kita yang harus cerdas ketika dengan pengobatan tertentu, dosis tertentu, kita yang harus hafal. Jadi saya tuh gara-gara itu jadi tahu, Mbak, bahwa saya itu ternyata alergi dengan tipe jenis obat berbahan A. Jadi selalu, makanya kenapa dokter kan selalu bilang, ibu ada alergi obat. Nah itulah alergi, ternyata saya gak bisa dengan obat ini karena terhadap tubuh saya itu memberi efek yang berbeda. Jadi kita harus paham tadi, kalau enggak kan hanya mencoba-coba. Benar. Jangan coba-coba, jangan hanya untuk anak yang enggak boleh coba-coba, untuk orang tuanya juga jangan coba-coba gitu.
1: Baik, terakhir Bang Randy, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita di pagi hari ini, mungkin menjadi pengingat ya, atau mungkin prinsip bagi masyarakat yang sering membeli obat secara sembarangan, silahkan
2: ya. Jadi yang perlu kita prinsipkan untuk memilih obat untuk masyarakat umum. Jadi yang pertama adalah kenali obatnya ya. Kalau misalnya kita udah kenal obat, ya mungkin sumbernya dari orang terpercaya ya, dokter ataupun apoteker. Kalau udah kenal obatnya, terus ikuti aturan obatnya, karena juga menjadi titik krusial itu adalah aturannya, aturan obat. Karena juga dia berkesinambungan sama dosis yang diberikan. Kalau misalkan dosisnya tepat tapi kita gunakan apa aturan penggunaannya tidak tepat, ya itu akan menjadi sebab apa, akan menjadi racun juga bagi tubuh kita ataupun tidak sembuh nantinya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan obatnya secara tepat ya, karena beberapa obat juga gunainnya nggak selalu diminum ya, nggak ada obat yang
3: dihisap,
2: ya ada yang dihisap, kemudian ada yang dimasukkan dikunyah seperti itu. Jadi tiga yang perlu kita ingatkan, yang pertama adalah kenali obatnya, kemudian ikuti aturannya, dan ketiga adalah gunakanlah secara tepat obat itu.
1: Baik, untuk Mbak Lasmi, boleh pesannya kepada masyarakat, silakan.
3: Iya, mungkin terkhusus untuk anak-anak talasemia ya, saran saya mengingatkan untuk jangan sekali-kali memberikan obat, vitamin, suplemen, terutama suplemen zat besi ya, itu secara mandiri tanpa diagnosa yang betul dari dokter. Kenapa? Karena tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat orang itu akan membuat kita itu menyelamatkan kita dari banyak hal yang tidak kita inginkan. Itu aja Mbak.
1: Baik, memang penggunaan obat ini pasti sangat membantu dan juga memulihkan kesehatan masyarakat gitu kan. Namun ada beberapa obat yang memang perlu diperhatikan dengan bijak begitu ya, dari dosisnya mungkin sesuai juga dengan aturan. Jadi jangan hanya karena pernah menggunakan obat tertentu ya, akhirnya kita menganggap obat itulah yang paling cocok untuk kita gitu kan. Jangan juga menjadikan pengalaman orang lain begitu ya sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan obat yang akan kita konsumsi nantinya ya. Ketika memang ragu, sebaiknya memang konsultasikan ke tenaga ahlinya ya, dokter atau mungkin nakes yang memang sering kalian kunjungi. Terima kasih untuk Mbak Lasmi dan juga Bang Randy yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatannya. Kami akhiri dialog pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sebel.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: lagi bagaimana rekan Ian?
1: Ya, ini emang jadi dilema ya, tapi insya Allah kita sama-sama saling menjaga ya, insya Allah kendala-kendala itu tidak akan terjadi. Karena kan parkirnya nanti kita arahkan di posisi dalam kantor, posisi parkir posisi kantor kita cukup luas, Kang Nes, sampai ke belakang itu bisa dikondisikan untuk parkir. Dan kantor kita juga dikelilingi pagar yang cukup tinggi ya. Mudah-mudahan itu hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi.
0: Baik, untuk UMKM ini di auditorium atau di halaman RRI nantinya?
1: Kalau UMKM di depan, banget.
0: Oh, di depan, di halaman. Ya. Baik, terakhir rekannya mungkin ada pesan dan juga himbauannya kepada masyarakat untuk ikut memeriahkan ya. Acara kita yang akan diselenggarakan dari tanggal 3 nanti launchingnya, silahkan.
1: Ya, bagi masyarakat kami minta ya, masyarakat semuanya untuk hadir di tanggal 3 untuk memeriahkan RRI Fest ini. Seperti yang kami jelaskan tadi, ada beberapa kegiatan yang ini langsung melibatkan masyarakat, dan ini kegiatan-kegiatan ini tentunya Mbak Nes, ini sangat luar biasa. Semoga ya RRI bisa berdampak dan bisa memberikan warna bagi masyarakat di Kota Bengkulu, Mbak Nes.
0: Baik, terima kasih rekan Ian Berlian selaku Ketua Panitia RRI Fest yang sudah memberikan informasi yang banyak terkait dengan rangkaian kegiatan. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar, kita harapkan semoga nantinya euforia masyarakat untuk datang meramaikan acara kita yang nantinya di launching tanggal 3 September ya, dari pagi hingga sore dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari tadi ada e-sport, ada bazar UMKM, donor darah ya, terus ada juga yang ingin bertanya terkait dengan kendala KTP-nya ya, dan masih banyak rangkaian lainnya yang bisa Anda lihat juga dan sudah kami promosikan di platform digital kami atau di Instagram, silahkan dilihat di sana. Dan ini terbuka untuk umum ya, siapapun bisa datang, dan kami berharap tentunya RRI Fest ini bukan hanya tentang kemeriahan saja, tetapi tentang bagaimana RRI bisa hadir dekat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berkarya, sekaligus mendapatkan manfaat dari berbagai kegiatan yang akan kami hadirkan. Demikian Halo RRI kali ini, dan jika Anda masih punya keluhan atau mungkin tanggapan lainnya, bisa langsung DM kami atau bisa sampaikan pertanyaan Anda di live. Nanti akan kami jawab pertanyaan Anda di sesi berikutnya dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Mendengar demikian angka informasi dan tadi ada sesi dialog serta ada Halo RRI menemani ruang dengar Anda di Bengkulu pagi ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah antusias dalam setiap program acara kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga di pukul 10 nanti akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum dan selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat datang di Bengkulu siang ini pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan tidak terasa pendengar, hari ini kita sudah berada di akhir bulan sekaligus hari terakhir di bulan Agustus. Dan Nafla kembali menemani ruang dengar Anda siang ini. Dan seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan bersama lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda hingga sore nanti. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Dan untuk mengawali siang ini, karena kita juga udah berada di penghujung bulan, rasanya lagu yang satu ini cukup pas untuk kita dengarkan. Ada Kunto Aji, Akhir Bulan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pendengar, harga emas yang sedang turun bisa menjadi salah satu momentum bagi masyarakat yang memang berencana berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, di Bengkulu pendengar, harga emas saat ini berada di kisaran 2.670.000 per gram. Nah, turun dari sebelumnya yang mencapai 3.500 per gram. Dan pimpinan cabang Pegadaian Bengkulu, Muhammad Rizki, mengatakan kondisi tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mulai membeli ataupun menambah kepemilikan emas. Nah, menurutnya emas tidak hanya menjadi instrumen investasi, tetapi juga bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang. Nah, hal senada disampaikan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, Heriadi, di mana ia mengingatkan pendengar investasi emas sebaiknya memang dilihat untuk jangka panjang, karena dalam waktu singkat harganya tetap bisa naik ataupun turun. Sementara itu, minat masyarakat Bengkulu terhadap emas sepanjang tahun ini juga meningkat. Transaksi pembelian emas tercatat naik sekitar 50% hingga 60%, baik melalui layanan cicilan emas di galeri Pegadaian maupun pembelian secara tunai. Jadi pendengar, kalau memang tertarik berinvestasi emas, tetap sesuaikan dengan kemampuan keuangan dan juga tujuan investasi masing-masing, serta jangan hanya melihat pergerakan harga dalam jangka pendek. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

98,8 FM RRI Bintang Pedegar. Satu buah lagu dari Cappuccino Bedakan Pacar Rahasia. Pendengar, program pembuatan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Bengkulu ini resmi diperpanjang ya. Yang mana pemerintah Provinsi Bengkulu memperpanjang program tersebut hingga tanggal 30 September 2026. Yang mana juga sebelumnya program pemutihan PKB dan juga diskon 50% mutasi ini masuk ke kendaraan dijadwalkan itu berakhir pada tanggal 31 Agustus atau hari ini 2026 ya. Namun, tingginya antusiasme masyarakat ini membuat program tersebut kembali diperpanjang selama 1 bulan. Yang mana perpanjangan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 367/Bapenda/2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Nah, untuk kamu mungkin yang belum sempat kemarin mengikuti pemutihan pajak kendaraan atau terlalu sibuk atau bakal lupa, ini punya pemerintah punya solusinya, ya ini diperpanjang sampai dengan bulan September nanti, tepatnya tanggal 30 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar kamu. Dan pada pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membatin Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sahabat pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepelatih Madrid, Jose Mourinho, puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: It's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Film yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu

0: Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
1: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah mulai jauh, harus bertemu sama lawan berapa setengah.
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yakni Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pacuan Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman, resmi menutup turnamen Pacuan Kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event Pacuan Kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Lues. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan Pacuan Kuda Aceh Tengah ini, lapangan Pacuan Kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda.

0: kayu ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takiwon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan dan saat ini menjelang pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk mendengar azan zuhur ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada tanggal 26 Agustus 2026 kemarin tepatnya ya, aliran air lumpur, kemudian batu-batuan dan es ini tiba-tiba menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet ya. Dampaknya ini sangat dahsyat yang menghancurkan pemukiman, jembatan dan juga infrastruktur di sepanjang lembah sungai. Nah, banjir yang bermula dari ketinggian yang mana analisis para ahli itu menunjukkan bahwa bencana bermula jauh di atas lembah, sebagian massa glaster dan juga batuan runtuh bergerak menuruni lereng dan juga menghasilkan aliran debris. Nah, material es, batuan dan juga sedimen dan air kemudian ini masuk ke sistem sungai karena yang bergerak dari ketinggian dengan energi gravitasi yang besar. Aliran ini dapat berubah menjadi banjir bandang yang sangat cepat dan juga destruktif. Nah, disinilah itu perubahan iklim berperan ya, yang mana pemanasan global tidak berarti setiap keruntuhan glaster otomatis disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, pemanasan ini membuat glaster menyusut dan dapat merubah kondisi es, salju, batuan, serta juga permafrost di kawasan pegunungan. Kondisi tersebut ini dapat membuat lereng dan juga massa es menjadi semakin tidak stabil. Para ahli menilai, perubahan iklim ini meningkatkan resiko kejadian seperti longsoran es, batuan, dan juga banjir bandang di Himalaya. Nah, ada juga pesan penting di sini pendengar terkait dengan perubahan iklim, bukan sekadar soal suhu udara yang semakin panas di Himalaya. Pemanasan ini dapat mengubah kestabilan kawasan yang menyimpan es dalam jumlah sangat besar. Ketika sistem tersebut ini runtuh, dampaknya dapat merambat ke dari puncak gunung ke lembah dalam hitungan menit. Nah, jadi banjir Nepal bukan banjir akibat hujan ekstrim ya. Ini adalah contoh bagaimana perubahan kondisi kriosfer dapat menjadi bagian dari rangkaian bencana yang sangat kompleks. Informasi ini berdengar kami kutip dari climateforlife.info. Nanti kami update kembali informasi di ruang dengar Anda. Pastikan kamu tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah lagu dari Betaria Sonata. Sebuah lagu yang begitu kuat menggambarkan perasaan kecewa, kemudian sedih dan luka yang ditinggalkan dalam sebuah hubungan. Nah, meski lagu ini telah hadir puluhan tahun lalu ya, yang mana pesan yang disampaikan masih terasa dekat dengan kehidupan banyak orang, karena pada kenyataannya setiap hati yang pernah mengalami masa-masa sulit ketika harapan tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Namun pendengar, setelah melewati luka dan juga kekecewaan, ada satu perasaan yang seringkali muncul dalam diri manusia, yaitu keinginan untuk tetap memiliki seseorang yang menemani perjalanan hidup. Sebab pada dasarnya juga manusia ini tidak ingin menjalani hidupnya seorang diri ya. Dan bicara tentang perasaan itu, lagu berikut ini kami punya salah satu karya legendaris yang hingga kini masih sering didengar lintas generasi, yang mana sebuah lagu dari ciptaan Pance Pondang yang mengisahkan kerinduan dan juga kehadiran seseorang untuk berbagi cerita di kehidupan. Nah, berikut ini satu buah lagu dari Pance Pondang, Tak Ingin Sendiri, spesial untuk Anda.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israeliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.' Nafi berkata, 'Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi.'" Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya. Agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

98,8 FM RRI Bintang Peringir. Di kesempatan siang hari ini, saat telah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajakkan untuk bergabung bersama RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat siang, peringir, dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 31 Agustus 2026. Sari berita, kantor lurah Sumur Meleleh tadi malam dilalap si jago merah. Proses pemadaman berlangsung dramatis. Perubahan cuaca yang cukup drastis, khususnya saat memasuki musim kemarau, diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah siang ini selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, kantor lurah Sumur Meleleh tadi malam dilalap si jago merah. Proses pemadaman pun berlangsung dramatis. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
1: Kantor lurah Sumur Meleleh, Kota Bengkulu terbakar pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat tersebut membuat warga di sekitar lokasi berhamburan keluar untuk melihat proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Bengkulu langsung berjibaku memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan dengan cepat untuk mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga yang berada di sekitar kantor lurah. Ketua RW 02 Sumur Meleleh, Mulyadi, mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari warga. Saat itu api sudah terlihat membesar.
2: Nah, ini kan kejadiannya di kantor lurah Sumur Meleleh nih. Jadi saya juga tadi dibangun dikasih tahu warga api ini udah besar. Jadi udah pacar lagi kita nggak tahu dari mana asalnya itu. Jadi karena juga faktor angin tadi, angin kencang tadi kan, jadi cepat merambat. Dan juga gitu di Sigogo, rata-rata masih bahan itu triplek sama kayu semua. Semi permanen lah dikatakan kantor lurah ini kan.
1: Menurut Mulyadi, kebakaran terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Saat kejadian, kondisi angin cukup kencang sehingga dikhawatirkan membuat kobaran api semakin cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, menghimbau masyarakat untuk menyimpan nomor darurat 112. Menurutnya, nomor tersebut dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan cepat.
3: Gini ya, kami damkar, ini saya kan selalu menghimbau nih masyarakat. Tolonglah simpan nomor 112. 112 itu nggak dikenal kampusnya juga, nggak ada pusat juga bisa nelpon 112. Biar kami cepat gitu. Ini yang menghubungi kami justru kawan-kawan itu, inilah peran Red Car yang ada di kelurahan-kelurahan. Red Car yang menghubungi kami bahwa terjadi kebakaran di Sumur Meleleh. Ini luar biasa. Ya, kita pasti laksanakan apa namanya pos terdekat untuk di sini. Karena kami tahu ini daerah Sumur Meleleh termasuk daerah padat penduduk, ya kan? Nah, informasi kebakaran terakhir dari informasi dari sayap kanan itu dari atau sudah bakar karena di sini pinggir pantai yang kencang api langsung membesar.
1: Lalu menjelaskan informasi mengenai kebakaran kantor lurah Sumur Meleleh diterima dari relawan pemadam kebakaran yang berada di kelurahan. Berdasarkan informasi awal, api diduga muncul dari bagian atas bangunan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, turut meninjau langsung lokasi kebakaran. Ia meminta adanya pengeras suara di sekitar lokasi kejadian agar petugas lebih mudah mengarahkan masyarakat selama proses pemadaman berlangsung.
4: Jadi, selama beberapa tempat, Akbar juga menyampaikan masyarakat yang ya ingin tahu ini mengganggu tenaga kerja. Nanti tolong di perubahan apa ingatkan Pak Benda ya, kita perlu alat pengeras suara.
5: Ya, siap.
4: Ya, jadi ada satu, apakah nanti Babin yang bantu ataukah Prabawa atau siapa mengarahkan. Ini kan teriak-teriak Pak Polres kan suara terbatas juga. Satu lagi, tolong dimodif. Kan dulu kan di mobil kita tuh selain sirine kan ada toa.
5: Ya ada Pak.
4: Ada toa ya?
5: Iya, sama
4: sekali. Ya itu tadi, maksudnya kan ya. Ada yang berbagi peran lah.
1: Menurutnya, keberadaan pengeras suara dapat membantu petugas memberikan arahan kepada warga, terutama ketika kondisi di lokasi ramai. Dengan begitu, proses pemadaman dapat berlangsung lebih tertib dan akses bagi kendaraan pemadam kebakaran tetap terbuka. Sementara itu, Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat, juga menghimbau warga agar tidak mengganggu petugas selama proses pemadaman dan pengamanan berlangsung. Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada petugas pemadam kebakaran agar dapat bekerja secara maksimal. Menurutnya, warga yang tidak memiliki peralatan standar sebaiknya tidak ikut mendekati atau menangani titik api karena justru dapat membahayakan keselamatan.
2: Jiwa manusia itu adalah yang paling penting di antara semua. Keselamatan manusia itu adalah hukum tertinggi. Jadi tolong masyarakat, kalau ada kejadian seperti ini, tolong membantu kita dengan tidak mengganggu kerja pemadam kebakaran dengan petugas. Ya, tolong dipahami. Biar cepat kerjanya petugas. Dengan kehadiran rekan-rekan tidak akan banyak membantu, kecuali kalau memang memiliki peralatan ya standar, pakai helm, pakai sepatu, silakan. Tapi kalau tidak, tolong, malah nanti malah menyusahkan kita semua ya. Kita maunya semuanya aman selamat, ternyata teman-teman yang membantu tidak pakai sepatu, tidak pakai helm ya, nanti malah ada korban.
1: Ia juga meminta masyarakat membantu petugas dengan menjaga jarak dari lokasi kebakaran. Selain untuk menghindari risiko menjadi korban, langkah tersebut penting agar akses kendaraan pemadam kebakaran tidak terhambat. Dalam proses pemadaman kebakaran kantor lurah Sumur Melele sempat terjadi sedikit cekcok antara sejumlah warga dan petugas yang berjaga di lokasi. Petugas berupaya mengatur warga agar tidak terlalu mendekati titik kebakaran demi keselamatan dan kelancaran proses pemadaman. Petugas kemudian kembali mengingatkan warga untuk menjaga jarak dan memberikan ruang bagi tim pemadam kebakaran serta petugas lainnya. Dengan kondisi lokasi yang lebih tertib, proses pemadaman dan pengamanan diharapkan dapat berjalan aman hingga situasi benar-benar terkendali. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Harapan dan Doa atau RSHD Kota Bengkulu mencatat peningkatan kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir, terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur RSHD Kota Bengkulu, Dr. Lista Cheryl Viera, mengatakan perubahan cuaca yang cukup drastis khususnya saat memasuki musim kemarau diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, perubahan suhu dan kondisi cuaca dapat meningkatkan resiko sejumlah gangguan kesehatan yang umumnya diawali infeksi virus. Beberapa penyakit yang banyak ditemukan diantaranya influenza, campak, hingga demam berdarah. Sehingga masyarakat diminta lebih waspada dan menjaga kondisi tubuh. Pihak RSHD Kota Bengkulu terus memantau perkembangan jumlah pasien terutama yang membutuhkan penanganan di IGD. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala penyakit agar dapat memperoleh penanganan medis sejak dini. BKPSDM catat kedisiplinan ASN Kota Bengkulu terus meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
6: Tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu disebut mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kinerja aparatur sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bengkulu mencatat adanya tren peningkatan pada tingkat kehadiran ASN serta kepatuhan terhadap jam kerja. Kepala BKPSDM Kota Bengkulu Akrawi mengatakan kedisiplinan menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja ASN. Menurutnya, aparatur yang disiplin diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih optimal dan memberikan pelayanan yang cepat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan disiplin ASN juga didukung oleh penerapan sistem penilaian kinerja dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Melalui sistem tersebut, setiap ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: ASN kita dari persentase disiplinnya meningkat dan sampai hari juga belum ada laporan disini yang lalai dan sebagainya.
6: BKPSDM menegaskan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga dengan memberikan apresiasi kepada ASN yang menunjukkan kinerja dan kedisiplinan yang baik. Sebaliknya, sanksi tetap diberikan kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Penerapan apresiasi dan sanksi secara adil diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Dengan demikian, ASN tidak hanya dituntut hadir dan mematuhi jam kerja, tetapi juga mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk memaksimalkan pengetahuan yang telah didapatkan dari rangkaian kegiatan pelatihan usaha. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing serta menaikkan kelas produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hayan Wiyanto, menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif memeriahkan ajang Gebyar Semarak Merah Putih, sekaligus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada antusiasme acara semata, melainkan pada komitmen para peserta untuk mengimplementasikan materi pelatihan secara langsung ke dalam proses pembuatan hingga pengawasan produk mereka. Melalui penerapan inovasi dan ilmu baru tersebut, Disko Perindak Kaur optimis kualitas olahan maupun kerajinan UMKM di Kabupaten Kaur akan meningkat secara signifikan. Produk yang dihasilkan diharapkan tidak hanya tampil lebih menarik dan profesional, tapi juga memiliki nilai jual serta daya pikat yang jauh lebih tinggi demi mendongkrak perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Warta Berita Deres yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, kartu penyandang disabilitas KPD penting untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
8: Kartu penyandang disabilitas KPD dinilai penting bagi penyandang disabilitas karena menjadi tanda pengenal resmi yang dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan hak mereka. Keberadaan kartu tersebut diharapkan memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai layanan dan memperoleh hak yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Voltesen Esos MH mengatakan, KPD diterbitkan sebagai tanda pengenal resmi bagi penyandang disabilitas. Kartu ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka.
9: Tujuan diterbitkan KPD ini kan itu merupakan tanda pengenal resmi untuk kawan-kawan penyandang disabilitas dalam rangka untuk pemenuhan hak-haknya. Jadi mungkin selama ini kan belum ada kartu-kartu lain yang memang yang betul-betul menjadi hak mereka. Itu bisa digunakan dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak mereka yang selama ini belum pernah ada.
8: Voltesen menjelaskan, KPD juga menjadi identitas khusus yang dapat digunakan penyandang disabilitas ketika membutuhkan pelayanan maupun akses terhadap berbagai program yang menjadi hak mereka. Menurutnya, selama ini belum terdapat kartu lain yang secara khusus menjadi identitas dan sarana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, difabel fisik Yogi Nopriyadi menilai KPD dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dan layanan umum.
10: Ya, gimana dengan KPD itu memudahkan. Nah, seperti contohnya aja, kalau di Jakarta itu namanya Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Itu ketika mereka mengakses transportasi aja kan, pelayanan umum, itu mereka mendapatkan potongan.
8: Dengan adanya KPD, penyandang disabilitas diharapkan memiliki identitas yang lebih jelas, sekaligus sarana untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Karena itu keberadaan KPD perlu didukung dengan sosialisasi dan pelayanan yang mudah agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar Kasih Kesenian Dikbud Provinsi Bengkulu, Lili Suryani mengatakan kekayaan seni dan budaya Bengkulu yang meliputi beragam tarian, adat istiadat, warisan kuliner hingga berbagai kesenian lainnya perlu terus dijaga keberlangsungannya. Menyadari pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menggandeng para seniman lokal untuk memberikan pelatihan kesenian di sejumlah sekolah. Lili Suryani menjelaskan program tersebut bertujuan menanamkan kecintaan sekaligus pemahaman terhadap seni daerah sejak usia dini. Menurutnya, Bengkulu memiliki khazanah seni yang sangat beragam, mulai dari seni lukis, puisi, teater, tari tradisional, alat musik tradisional, hingga pantomim yang perlu dikenalkan kepada para siswa. Lili menjelaskan kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni melalui pelatihan bersama para seniman yang memiliki kompetensi di bidangnya. Selain menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya menikmati seni, tetapi juga menjadi pelaku sekaligus pewaris budaya Bengkulu di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi. Pendengar, pesona hutan mangrove di Kampung Melayu, Kota Bengkulu tarik pengunjung. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky.
11: Wisata hutan mangrove yang berada di Gang Al-Barokah 5, Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati suasana alam sekaligus bersantai di tengah kawasan yang dipenuhi pepohonan bakau. Pengunjung dapat menyusuri kawasan mangrove dan menikmati pemandangan sekitar yang menjadi daya tarik wisata tersebut. Pengurus wisata hutan mangrove, Siswanto, mengatakan kawasan wisata tersebut telah dikelola dan dibuka untuk masyarakat sekitar 8 tahun hingga saat ini. Kawasan tersebut masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berwisata. Pengunjung juga dapat turun untuk berfoto sambil menikmati suasana sekitar serta melihat pemandangan alam yang ada di kawasan wisata tersebut.
12: Tiketnya itu kalau standarnya ke mangrove itu kan 200 kan. Kalau ke Lentera itu 2,5 ya standarnya kan. Jadi tergantung ini apa antara coki sama pengunjung lah nanti kan menego. Mungkin ditawarkannya nanti kan di atas 200, kalau mangrove biasanya standarnya 200, mungkin di atas itu kan. Nawaran dulu.
11: Jumlah pengunjung pada hari biasa masih tergolong sedang dan cenderung sepi dibandingkan saat hari-hari besar. Kunjungan biasa meningkat pada momen tertentu seperti tahun baru, dengan wisatawan yang tidak hanya dari dalam kota tetapi juga dari Kaur, Palembang hingga luar Provinsi Bengkulu. Dalam menjaga kebersihan kawasan tersebut, pengelola menyediakan petugas kebersihan untuk merawat lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi kawasan mangrove tetap bersih dan terjaga. Salah seorang pengunjung, Nabila, mengatakan dirinya tertarik datang karena penasaran dengan wisata mangrove yang dinilai memiliki pemandangan yang bagus dan cocok untuk bersantai.
13: Saya tertarik datang ke sini itu kan karena ya sejujurnya penasaran sama wisata mangrove ini. Katanya itu kan tempat ini tuh bagus, terus juga kalau dilihat-lihat cocok buat santai. Suasananya kan nyaman, apalagi banyak pohon-pohon mangrove-nya, jadi kayak rasanya tuh lebih sejuk dan enak aja buat jalan-jalan.
11: Ia juga menilai kebersihan kawasan cukup terjaga dan harga tiket yang dikenakan masih terjangkau dibandingkan tempat wisata lainnya. Pemandangan serta suasana yang tenang menjadi hal yang paling menarik bagi Nabila selama berkunjung ke kawasan tersebut. Pengurus berharap jumlah kunjungan wisatawan dapat terus meningkat dan tidak hanya ramai pada hari-hari besar. Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan kebersihan diharapkan dapat membuat wisata hutan mangrove semakin nyaman serta menarik lebih banyak pengunjung lagi. Dari RRI, Vicky Pranti melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan pihaknya melalui Babin Kamtibmas secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya karhutlah. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyambangi masyarakat di desa-desa binaan masing-masing. Selain itu, imbauan juga terus disampaikan melalui berbagai media komunikasi termasuk grup WhatsApp masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar pesan-pesan pencegahan karhutla dapat diterima masyarakat secara luas dan berkelanjutan, khususnya terkait bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain bisa merusak hutan dan mengancam keberlangsungan hidup satwa liar, asap dari karhutla juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kapolres Kaur menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengedepankan langkah pencegahan, tapi juga akan melakukan penindakan terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia diancam dengan sanksi pidana berat berupa penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah berdasarkan tingkat kesengajaan dan undang-undang yang dilanggar. Tegasan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Pendengar, beralih ke berita terakhir, usianya baru 7 tahun. Namun Alvino Rafiski Utama sudah mampu menunjukkan prestasi membanggakan di arena renang. Tampil pada Bengkulu Swimming Championship 3 Piala Wali Kota Bengkulu 2026, Alvino sukses membawa pulang 7 medali emas dan 1 medali perak. Kejuaraan yang berlangsung 29 hingga 30 Agustus 2026 di kolam renang Gelora Merah Putih Kota Bengkulu tersebut diikuti atlet dari berbagai perkumpulan renang seprovinsi Bengkulu, serta peserta invitation dari luar daerah. Di tengah persaingan tersebut, Alvino yang merupakan siswa kelas 2 SD mampu tampil konsisten di sejumlah nomor perlombaan. 7 medali emas Alvino masing-masing diraih pada nomor 100 meter gaya bebas Vince Putra, 50 meter gaya bebas Putra, dan 50 meter gaya papan bebas Putra. Ia kembali menjadi yang terbaik pada nomor 50 meter gaya punggung Putra, 50 meter gaya papan punggung Putra, 50 meter gaya kupu-kupu Vince Putra, serta 50 meter gaya papan kupu-kupu Putra. Sementara itu, 1 medali perak diraih Alvino pada nomor 100 meter gaya dada Putra. Hasil tersebut menunjukkan keberaniannya mengikuti beragam nomor perlombaan meski masih berada pada kelompok umur 7 tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

98,8 FM RRI Bintang Peringgar pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Senin, pendengar, tanggal 31 Agustus 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya di Lintas Bintuan. Sore nanti Anda akan ditemani rekan kami Desi Ismianti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sentuhan beberapa lagu yang sudah menghiasi ruang dengar Anda ya. Di ruang dengar Anda mendengar dan kita bakal terima penelpon di
1: 0 Pradangdut Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amir kah ini?
1: Alhamdulillah sehat. Pada sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Amir lagi ngapain siang ini?
1: Ya lagi jalan-jalan sambil cari sinyal nih. Hari apa kita tersambung, Mbak?
0: Hari apa ya? Mbak Desi udah sekitar 4 hari sih kemarin libur.
1: Berat hari Selasa, kan 100% Indonesia nggak jadi.
0: Benar.
1: Tapi kita sehat ya?
0: Sehat. Pak Amir jangan jalan-jalan, memang sinyalnya lari emangnya.
1: Iya, ini sinyalnya kadang-kadang sambil ngetes-ngetes nih gimana mau masukkan suara. Kalau ada umur gitu. Belum ada hujan lagi ya? Malam Jumat ya?
0: Iya.
1: Kalau Jumat sudah lumayan lebat ya.
0: Deres banget malahan. Pak Amir.
1: Ya.
0: Berarti di situ udah lumayan kalau udah dapat hujan ya?
1: Ya, hari Kamis jam 3 ya, tapi agak bentar ya, malamnya enggak hujan lagi gitu.
0: Oke. Lagunya pengen dengerin apa Pak Amir siang hari ini?
1: Kalau ada anduk merah ya.
0: Anggur merah?
1: Anduk merah.
0: Oh, handuk merah. Kirain anggur merah tadi. Siang-siang gini pengen anggur merah itu.
1: Anduk merah.
0: Handuk merah.
1: Dari vokalisnya Anies Fitria, kalau ada ini udah lama ya, kalau masih lalu ketik ya.
0: Handuk merah malah oldies yang keluar, tembang lawas. Hah? Kalau dangdut enggak sih.
1: Oh enggak ada?
0: Enggak.
1: Rindu tapi malu aja dari Santika aja lah.
0: Oke.
1: Langsung aja salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Tetapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga I love you RRI.
0: Oke.
1: Kita dengar Mbak selamanya, pastinya di udara dan abadi di hati cepeng gemarnya. Semoga Mbak Desi hari ini banyak penelponnya ya.
0: Amin, makasih ya Pak Amir. Doa Pak Amir ini selalu baik-baik terus deh.
1: Iya, silakan ya. Rindu tapi malu dari Santika pelay ya.
0: Aki siap.
1: Oke, buat teman-teman ya silahkan bergabung dengan sahabat ketimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir baru saja bergabung di 0739 61655 ya. Di belakangnya Pak Amir ada siapa? Halo Pradangdut.
2: Halo juga, ini ada aku Mbak.
0: Oh ada dirimu. Kemana larinya?
2: Larinya kemana ya? Kalau suaranya cuma enggak

0: santai sana aja.
1: Oh, jadi suaranya lagi dipendam tuh beberapa hari yang lalu.
0: Lagi orderan jarak jauh.
1: Oh.
0: Lagi OTW jarak jauh.
1: Kemana?
0: Dari bahasa Jawa.
1: Oh gitu. Waduh, jangan menyendiri terus deh. Ah, aku mengerikan kalau sendiri-sendiri terus.
0: Iya, ini anggap aja sebagai coba yang berakhir dengan kesan-kesan yang baik dan yang bermanfaat serta berkelanjutan.
1: Wah, ini kok ngomongnya dalam banget ini. Ini kok kayaknya kenapa gitu? Lagi galau kah?
0: Ya enggak juga sih.
1: Biasanya enggak sepuitis ini nih ngomongnya, enggak sedalam ini.
0: Kayak ini ya. Kayak ngobrol di ini ya, di WhatsApp. Grupnya apa ya, grupnya gadis dan janda.
1: Cie. Wah, ini ini ada dua kemungkinan nih, kalau nggak lagi jatuh cinta, lagi patah hati nih kalau gini nih.
0: Enggak sih, enggak dua-duanya.
1: Oh, enggak dua-duanya. Terus aduh.
0: Ini cuma sedikit curhat aja lah.
1: Ya wes, dikasih lagu dulu deh kalau gitu.
0: Mbak Yanti sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, sehat banget loh.
0: Alhamdulillah selalu ya. Tetap sehat, ceria bahagia.
1: Amin.
0: Aku ingin dengar lagu yang judulnya Rindukan Engkau.
1: Rindukan Engkau.
0: Kalau enggak ini koplo.
1: Rindukan Aku yang ada.
0: Bukan, kemarin kan diputarin Mbak Asri.
1: Rindukan Engkau. Kenapa dia gak mau keluar sama Mbak Desi ya? Kayaknya dia gak mau rindu sama Mbak Desi nih.
0: Nanti lah, rindu nanti.
1: Rindukan. Lagunya gimana sih? Rindu Senyummu ada. Rindukan Aku di Surga. Waduh, kalau Rindukan Aku di Surga jangan dong.
0: Rindukah dirimu?
1: Apa judulnya tadi? Rindukah Engkau?
0: Rindukan Engkau.
1: Rindukan Engkau. Oke, salam dulu deh kalau gitu.
0: Salamnya buat yang udah masukkan. Aku ini perdana apa udah yang mendului?
1: Udah yang sekian kalinya.
0: Oh iya. Buatnya Bang Radul, buatnya Pak Nasrudin, buatnya Pak Pera, buatnya siapa ya?
1: Aduh.
0: Keka, buatnya Leka, buatnya kok repotan ngomongnya. Buatnya Lekskari, buatnya JTL, buatnya Putra, Putra lagi, buatnya Bandar Sayur, buatnya Mama Jepina, buatnya Mama Dita, buatnya siapa ya? Mama Ulpa Bidayatul, buatnya Mbak Gina Melinda, dan buatnya Dara Malang. Banyak semuanya tanpa terkecuali. Mbak Yanti lagunya ada kan?
1: Ntar, ini kok kayaknya Rindukan Engkau. Rindu-rindu kamu yang ada tuh. Aduh, kok Mbak Desi gak nemu ya? Aneh deh.
0: Ayo wis, ini aja kalau susah banget ya carinya.
1: Apa tuh?
0: Nyanyian rindu aja.
1: Nyanyian rindu aja. Kayaknya kalian ini loh, kompak loh sama ini Pak Amir. Pak Amir tadi pengennya rindu tapi malu.
0: Aku enggak sih, malu enggak. Rindu
1: tentulah. Ini nyanyian rindu ya.
0: Nyanyian rindu aja lah.
1: Oke.
0: lagu ini spesial ke Bingkis dan buat yang berinisial GAHS di Cilacap, Jawa Tengah.
1: Oke.
0: Semoga selalu sehat dan selalu tabah payung buat ya.
1: Oke. Siap ya.
0: Makasih Mbak Yantia.
1: Makasih balik. Yang Ayu. Sehat ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengen dengerin nyanyian rindu katanya gitu ya. Ada rindu tapi malu, ada nyanyian rindu. Wah kayaknya nih memang bagian rindu-rindu nih Mbak Desi hari ini nih ya. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Ete.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Mbak?
1: Alhamdulillah Mbak Desi baik. Pak Ete gimana Pak Ete?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Sehat Pak Ete?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di situ Mbak?
1: Panas banget Pak Ete.
2: Kalau saya mendung.
1: Mendung?
2: Iya.
1: Wah, mudah-mudahan hujan ya Pak Ete ya.
2: Mudah-mudahan lah, doa kita sama-sama.
1: Mudah-mudahan hujan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Tapi kayaknya air tempat Pak Ete masih aman ya?
2: Masih. Lagunya Mbak.
1: Lagunya apa?
2: Aku di timur, kau di barat.
1: Jauh banget Pak Ete, kapan ketemunya?
2: Iya. Tapi kenapa Mbak? Ya, Mbak kan di Bintuan, Pak Ete di Sinaraya.
1: Oh gitu ya. Iya itu makanya gak pernah ketemu-ketemu kita.
2: Iya.
1: Apa tadi, kamu di timur, aku di barat?
2: Aku di timur, kau di barat.
1: Oke, aku ada di timur apa? Ya. Kayaknya ada, itu lagu klasik kayaknya ya.
2: Iya. Asik drama. Salam-salamnya Mbak.
1: Boleh.
2: Pak Anies tadi, Pak Mawardi Putra 16, Pak Boy, untuk seluruhnya Mbak. Untuk Mbak Desi selamat bertugas, semoga selalu sehat.
1: Oke, siap-siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ete ya. Tiga lagu pendengar sudah temani ruang dengaran deh. Kita bakal hadirkan ada Cantika Davinca dengan Rindu Tapi Malu.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, berikan satu lagu lagi ya, bisa kami hadirkan di ruang dengar lainnya. Dan satu penelpon lagi. Kayaknya untuk penelpon gak lama lagi sih ya, karena Mbak Desi bakal terima aja karena udah di menit terakhir. Halo Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mama Roni Bumi Arta, Mbak Desi.
1: Oh, gimana Mama kabarnya? Roni, pripun kabare, Ma?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Mama, Mama, udah lama banget, Ma, udah tahunan enggak gabungan sama Mbak Desi,
2: iya,
1: Ma.
2: Iya, nongol-nongol ya, Mbak.
1: Iya, kemana sih, Ma? Ya Allah, ini fans lama banget.
2: Iya, ini nongol lagi.
1: Mm-mm.
2: Tapi dengerin terus loh, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Kirain udah pindah ke lain hati. Mama sehat ya. Ma?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nge. Lagunya apa Ma? Karena udah di menit terakhir, tinggal play ya. Lagu Mama aja.
2: Lagunya Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, siap langsung di play ya.
2: Ya udah ya Mbak ya. Makasih Mbak Desi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sehat ya Mama Roni, udah lama banget ya temu kangen lewat udara ya buat Mama. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf untuk yang pengen nelpon, pengen gabungan, waktunya udah habis dan satu lagu pamungkas Mbak Desi hadirkan spesial untuk Mama Roni.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98.8 MHz RRI Bintuhan. Peringat tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk partisipasi Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Para Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda dan juga tetap lagu-lagu hiburan pop Indonesia menemani kebersamaan kita di sore hari ini yang sudah menunjukkan pukul 15 lewat 3 menit.

Seperti inilah suasana pagi di tepi Danau Dendam Tak Sudah, salah satu danau di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Awalnya, danau ini sebagai cagar alam, namun saat ini menjadi taman wisata alam yang menunggu sentuhan ajaib dari tangan kreatif agar Danau Dendam Tak Sudah dapat disulap sebagai salah satu objek kunjungan wisata yang dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.

0: pagi nan indah dan damai di tepi danau sembari menikmati kopi ditambah dengan keramahan dan indahnya alam di sekitar danau yang memiliki cerita legendaris tragis ini. Selain cerita legendaris yang beredar di masyarakat yang juga menjadi daya tarik, saat ini ada salah satu kebiasaan yang kembali digalakkan oleh masyarakat di sekitar danau. Neron, itulah nama tradisi yang kembali digalakkan oleh masyarakat di sekitar Danau Dedam Tak Sudah. Nama yang unik memang. Dalam bahasa Lemba, Neron berarti duduk santai sambil menikmati minuman baik kopi ataupun teh. Neron biasanya dilakukan di pagi hari atau saat istirahat di sawah maupun saat sore hari yang dibarengi dengan obrolan ringan sebagai bentuk silaturahmi antar warga seperti yang disampaikan Dedi Suryadi atau yang akrab disapa Suceng.
1: Neron itu kalau dari bahasa yang sederhananya itu adalah ngopi atau teh sambil berdiskusi, sambil silaturahmi. Biasanya itu di Berendu tempatnya. Kalau bahasa kita Bengkulu, Berendu itu, bahasa Lembak juga itu Berendu. Pelataran rumah, teras rumah.
0: Tradisi Neron yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, Neron berasal dari nama seorang pembuat gula merah yang kesehariannya menyisakan air niranya dan mengajak keluarga berkumpul untuk berdiskusi dan minum kopi di rumahnya. Sehingga, kebiasaan minum kopi atau teh di rumah Neron ini menjadi sebutan yang akrab di masyarakat kala itu.
1: Ya, sejarah Neron itu sendiri, Neron berasal dari bahasa Kakal dari suku Lembak itu, khususnya di kota Bengkulu. Neron awalnya itu dari nama seseorang. Jadi istilah orang dulu ke Neron. Karena si Neron itu sendiri, awalnya dia itu seorang pramu atau pembuat gula merah di daerah di Sumbetar atau dulu biasa disebut dengan Samsar. Atau yang lebih awalnya itu Tugung Lembak katanya. Teritorinya. Jadi dalam kesehariannya si Neron itu selain dia bikin gula merah, dia itu menyisakan air niranya dibikin secara bersama. Karena dia itu orang awal yang pertama bikin gula merah dari kelapa itu. Dalam kesehariannya seperti itu. Katanya secara kelamaan terus jadi budaya itu. Jadi istilahnya orang sini mengatakan keneron, maksudnya rumah Neron. Karena di sana menyajikan suasana dan juga menyajikan dari air merah itu sendiri. Atau setelah perkembangannya, Neron itu berkembang waktu penjajahan kolonial, yaitu waktu tanam paksa kopi. Awasannya masyarakat suku Lembak tanam paksa kopi, terus mereka tidak boleh itu memetik buah kopi, hanya boleh menikmati teh dari daun kopi sambil menggigit gula merah. Jadi istilahnya di sini Neron Begetap. Neron Begetap itu diapresiasikan mungkin secara filosofisnya itu adalah kesedihan. Maksudnya dalam artiannya seperti ini. Oh, orang cuma kita numpang hidup, numpang makan dan sebagainya, kok kita disiksa seperti ini? Makanya adalah sebuah cerita dari nenek itu dari Poyang yang menimbulkan salah satu tingkat emosi masyarakat suku adat Lembak itu dalam peristiwa pemangkasan dari kepalanya kemasukan sendiri. Itu dipicunya salah satunya dari itu.
0: Tradisi Neron belum lama ini kembali dihidupkan lagi setelah sekian lama menghilang di telan zaman karena ada keinginan untuk memperkenalkan kembali tradisi lama dan tata cara silaturahmi yang asyik dengan sambil minum kopi, kemudian membahas banyak hal yang tengah terjadi di tengah masyarakat.
1: Sebenarnya peristiwa ini memang sudah lama seperti dijelaskan oleh Mbak. Sebenarnya di setiap wilayah atau daerah di Indonesia itu punya kearifan istilahnya yang ngopi bareng ya. Mungkin ibaratnya kayak di Jawa, terus ibaratnya kayak di Mas Arab, terus kayak di Aceh dan sebagainya. Tapi di Kota Bengkulu juga punya dengan budaya Neron seperti tadi, tradisi minum bersama ya, sambil berdiskusi tadi, esensinya seperti itu. Kenapa dihidupkan lagi? Inilah salah satu ibaratnya bentuk apresiasi masyarakat yang diadakan seperti sekarang ini. Danau Dedam Tak Sudah perubahan sebagian statusnya sudah turun, yaitu jadi taman wisata alam. Masyarakat lokal, masyarakat adat itu sendiri, bagaimana mendukung dari pemerintah, bagaimana atraksi dari kegiatan masyarakat itu supaya kedepannya itu ada nilai plus di dalam sebuah wilayah destinasi wisata itu. Umpama kalau orang mengenal pantai itu tidak mengenal landscape-nya aja. Kalau mengenal dendam tak sudah, itu tawaran dari kebudayaan itu yang hadir seperti itu Neron itu sendiri. Jadi ketika orang berfriend keluar mau ngopi batok kelapa itu di Bengkulu, tanyanya cuma di Danau Dendam, maksudnya nggak terjadi di tempat lain.
0: Ada yang unik dari tradisi Neron. Cangkir yang digunakan untuk meminum kopi atau teh bukanlah cangkir biasa, melainkan cangkir yang terbuat dari buah kelapa yang membesar tidak sempurna, atau yang sering disebut masyarakat Bengkulu kelapa bangking, atau buah kelapa yang di dalamnya tidak terdapat daging buah, melainkan hanya terdapat batoknya saja. Nah, batok inilah yang nanti dibuat sebagai gelas atau cangkir untuk wadah teh atau kopi sebelum diminum.
1: Pakai batok kelapa gitu. Batok kelapa itu bukan batok kelapa sembarangan. Kalau saya nggak tahu ya padanan bahasa Indonesianya ini, kalau dikatakan kalau bahasa Bengkulunya kelapa bangking itu. Bangking itu biasanya mungkin dalam satu pohon itu cuma ada dua kelapa yang ganda. Jadi bentuk kelapanya itu yang sangat kecil, itu yang kita gunakan sebagai gelas.
0: Tradisi Neron yang kembali muncul dipelopori Bang Sucheng membuat masyarakat antusias dan penasaran bagaimana rasanya minum kopi atau teh dari cangkir yang terbuat dari batok kelapa. Kedepan, Sucheng atau Bang Deddy Suryadi sebagai penggiat Neron ingin sekali ada tradisi Neron di Danau Dendam Tak Sudah yang akan menjadi tempat wisata alam, dilengkapi dengan stan-stan kuliner asli Bengkulu dan produk-produk kerajinan dari Bengkulu. Sehingga, ketika ada turis atau wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung, mereka tidak hanya datang melihat wisata Danau Dendam Tak Sudah saja, tetapi mereka juga dapat membawa buah tangan asli Bengkulu dan berharap juga dapat menyeruput kopi atau teh khas Bengkulu dalam tradisi Neron di Danau Dendam Tak Sudah.
1: Tanggapan dari masyarakat itu sendiri itu sangat apresiasi sekali. Bagaimana ketika ini ada nilai tawar yang baru dihadirkan oleh kawan-kawan komunitas Kebo Berendo itu sendiri di Kota Bengkulu. Dan juga kita punya ada harapan kepada pemerintah ketika ini sudah menjadi sudah melakukan pembangunan, hal-hal yang ibaratnya berkaitan dengan masyarakat adat itu lebih dipentingkan. Kalau kedepannya kita pengennya Neron ini menjadi sebuah nilai tawar yang baru, tradisi yang baru mungkin kalau kata kawan-kawan, ini dihadirkan di dalam event-event, maksudnya event-event seperti mungkin ulang tahun Kota Bengkulu, terus ya event dari mungkin ulang tahun Provinsi Bengkulu, ini ada hadir loh. Ya kita pengen kedepannya itu Neron itu sendiri, khususnya di wilayah Danau Dendam Tak Sudah ini, tempat Neron ini ada destinasi, maksudnya kuliner tradisional yang hadir di sini. Misalnya kayak apa, jual apa, kayak ude-ude lemang, mungkin kayak apa, bakoran atau kue talam dan sebagainya. Ketika ibaratnya ada masyarakat, wisatawan yang datang, kalau mau cari kuliner tradisional, di Bengkulu itu ada di Danau Dendam. Itu. Jadi mereka harus terpetakan pelan-pelan.
0: Dukungan dari

0: tue atau rumah tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk rumah tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S. Effendi MS.
1: Rumah tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya agak beda dengan limas yang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kalau mereka agak lebih rendah, kalau ini lebih tinggi. Dia tidak terletak di tanah karena rumah adat Lembak tinggi pakai tiang. Safety dari segi gangguan-gangguan binatang buas dan sebagainya. Rumah ini luas, terdiri dari 2 atau 3 bilik. Yang pertama itu bilik besar atau bilik untuk orang tua. Kemudian ada lagi bilik kecil, bilik untuk anak gadis. Ada juga yang membuat kalau rumahnya besar, rumah pembesar-pembesar Lembak dulu, itu namanya bilik bujang bagian depan. Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya difungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada suara, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hal yang di dalam biasanya di depan bilik besar atau bilik besar itu buat majelis ibu-ibu. Sedangkan di belakang sekali itu ada berendo hall juga, namanya berendo belakang. Di berendo belakang itu ada yang agak terbuka, ada yang tertutup. Di situ biasanya tempat meletakkan makanan-makanan, karena di situ juga dijadikan ruang makan. Setelah itu nanti ada dapur. Nah, dapur itu sebelum masuk dari rumah besar atau rumah tue tadi ke dapur itu ada yang namanya garang yang terbuat dari bambu yang bulat-bulat diatur sedemikian rupa. Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya, amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi, tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga. Ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa Lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkene. Paku lengkene itu ya berputar-putar dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah namanya kalau orang Lembak dulu, itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada.
2: 98,8 MHz RRI Bintuan. Pendengar, untuk informasinya tidak bisa kami tuntaskan karena sudah menunjukkan pukul 15:27. Segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami pendengar, kita akan dengarkan segera azan asar tiba.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

merah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa, bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka, melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu, yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia, yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara, yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka, karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja, cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Belajar Sumba. Dan Warta Belajar Sumba bisa Anda simak setiap hari Senin hingga Jumat. Informasi-informasi terkini dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan langsung saja pendengar, akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba.

0: Sapa, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat.
2: Kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waika.
3: Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadiar, inilah Warta Baja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Baja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris menjalar ke pemukiman yang ada di Jalan Batanghari. Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batanghari, RT 8, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah ketua RT 18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
2: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini jelas Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batanghari nih, ya kan, satu. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya sudah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim. Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya, bunga api menyebar ke rumah, ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran. Nah, bertanggung jawab nggak yang bakar sampah? Ini harus hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain. Kondisi sekarang, jangan bakar-bakar dulu.
1: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu, kita merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasus kebakaran lahan tinggi, Satpol PP dan Damkar Pangkal Pinang menghimbau warga tidak membakar lahan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kepada masyarakat, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat imbau tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu, tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alpauza, mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan serta yang kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman maupun lingkungan.
1: Ini mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutlah yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panasnya dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Romi menambahkan penjagaan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijaya, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait karhutla yang berulang terjadi. Diimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya perkenalkan diri, nama saya Indra Haryanto. Menurut saya, karhutla yang terus berulang bukan disebabkan satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan antara kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan. Membakar masih menjadi salah satu pemicunya. Mudah-mudahan pemerintah ikut berperan serta dan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan.
2: Iya, kalau menurut pendapat saya, kenapa karhutla itu selalu terjadi, ya mungkin karena memang faktornya berulang-ulang nih ya. Karena yang namanya masyarakat yang punya lahan, mungkin dia ingin praktis supaya dia bisa cepat menanam kembali dengan membakar hutan seperti itu. Kemudian juga karena faktor kurangnya pengawasan aparat terkait, mungkin tidak terlalu memberikan pengawasan ekstra untuk masyarakat untuk membuka lahan baru nih.
3: Ya kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau karhutla berusaha berulang ini ya mungkin kurangnya pengawasan juga ya. Karena dari seharusnya kan diawasi lebih ketat lagi kalau sudah kejadian seperti ini. Karena takutnya memang karhutla ini kan berakibat juga kabut asap. Nah kabut asap itu juga mempengaruhi untuk pekerjaan kita pun, apalagi untuk anak-anak kan itu sangat berpengaruh karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi sangat rentan untuk anak-anak dan juga usia lanjut. Ya kalau bisa pemerintah melakukan pengawasan lebih lagi lah agar karhutla ini tidak terjadi khususnya di Provinsi Jambi ataupun di Indonesia.
4: Sebagai masyarakat, saya tentu merasa prihatin dan khawatir ya dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini. Selain merusak lingkungan kan, karhutla juga menimbulkan asap, terus ganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. Dan sekarang juga kan sekolah-sekolah diliburkan ya karena kabut asap ini. Saya sih berharap pemerintah bersama masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, terus pengawasan dan penanganan karhutla sejak dini. Terus masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membakar sampah gitu.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh tentang penanganan karhutla dan tantangannya di lapangan, kita akan simak wawancara singkat Aditya Abrianto bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kombring Ilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa untuk kejadian karhutla yang telah terjadi di Kabupaten Oki pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026 yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian firespot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Tulung Selapan, kemudian Pangkalan Lampam, Pedamaran Timur, serta Tanjung Lubuk. Mungkin untuk saat ini masih terjadi beberapa lokasi yang terbakar dan dapat kami nyatakan di sini bahwa untuk Kabupaten Oki sekarang dalam kondisi darurat asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah yang menjadi lumbung pangan. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi pangan. BPBD Lampung kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah terdampak kekeringan. Rudi mengatakan koordinasi dengan BNPB telah dilakukan. BPBD Lampung juga telah menyampaikan proposal beserta data pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC di wilayah Lampung.
2: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat eskalasi kekeringannya, sehingga mereka bersurat kepada kita untuk kita teruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, terutama daerah lumbung-lumbung pangan.
1: Rudi menyebut langkah tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Laporan disampaikan reporter Septrian Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Di petani yang unggulan dari saya sebelum jadi bupati, saya sudah kenal beliau, sangat baik.
2: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Hasil pertanian jagung menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus potensi yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus

0: Bupati, makanya saya kasih mereka nomor supaya apa yang mesti mereka minta itu sampaikan. Kadang-kadang kan Bupati kan bukan cuma satu urusan, tapi hasilnya luar biasa saya lihat.
1: Namun Bupati juga menyadari bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang masih mungkin terjadi adalah miskomunikasi antar kebutuhan petani dengan pemerintah. Karena itu pun ia meminta petani menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menurutnya komunikasi langsung akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi para petani. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Baik, bergeser sekarang kita merujuk ke stasiun produksi Wai Kanan. Bupati Wai Kanan Ayu Asalstia menegaskan, Forkomimda siap menghadapi kekeringan hingga tekan karutlah di musim kemarau 2026. Laporan Romadona RRI SP Wai Kanan.
4: Keadaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan.
5: Bupati Wai Kanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Wai Kanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Wai Kanan Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Wai Kanan yang bertempat di Mako Polres Wai Kanan. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Wai Kanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
4: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan. Jadi seluruhnya untuk kita Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama di dalam menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerjasama di kebakaran hutan yang di jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya tugas dari Forkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, terbakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran. Harapan saya.
5: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Wai Kanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Wai Kanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Wai Kanan, kita merujuk ke Sungai Penuh.

0: Kualitas udara dan jarak pandang di kota Sungai Penuh dan Kerinci membaik pasca diguyur hujan beberapa hari ini. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci Kurnia Ningsi mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbu Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutlah. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
2: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
3: Iya, betul. Sekarang kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Terkait hal ini, pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam gebiar merah putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait, akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi yang ikut bazar di lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuham melaporkan.
3: Laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka

2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Roni Parulian dengan Mengapa. Setelah tadi kita simak Warta Belajar Sumba Persembahan RRI Palembang. Dan sekarang menunjukkan pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahu dong dengan tempe? Ya, aktivitas produksi tempe saat ini masih menjadi bagian dari geliat usaha pangan rumah di kawasan Panorama. Salah satu usaha yang dikelola oleh keluarga Aldi ini terus menjalankan proses produksi dengan menyesuaikan jumlah tempe yang dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Adapun bahan utama yang digunakan dalam pembuatan tempe tersebut adalah kedelai dan ragi. Meski terlihat sederhana, proses pengolahannya membutuhkan sejumlah tahapan dan waktu sebelum tempe siap dipasarkan. Dan pendengar, proses dimulai dari pemilihan dan perebusan kedelai. Setelah itu kedelai menjalani proses fermentasi awal menggunakan cuka selama kurang lebih 12 jam. Nah, kedelai kemudian digiling, dicuci hingga bersih, lalu dicampur dengan ragi. Dan untuk penjualan, sebagian besar tempe yang diproduksi disalurkan langsung ke pasar Panorama. Sedangkan jumlah produksi ini menyesuaikan pesanan rutin yang diterima, sehingga bahan baku dan proses pengolahan ini bisa disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk tempe yang dibuat memiliki beberapa ukuran, mulai dari sekitar 7 ons hingga 1 kg, dan harga jualnya mulai dari Rp10.000 per bungkus, sementara harga kedelai sebagai bahan baku saat ini berada di kisaran Rp550.000 per karung dengan berat 50 kg. Ya, berdasarkan dari aktivitas produksi tersebut, disampaikan oleh Aldi bahwa omset kotor usaha keluarganya itu berada di kisaran 6 juta hingga 7 juta per hari. Meski demikian, angka tersebut bergantung pada jumlah pesanan dan kondisi penjualan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda update di rri.co.id. Siapa nih yang suka tempe? Ngacung. Oke deh, untuk Anda pecinta tempe, tahu, toge. Nah, ini semuanya berbahan kedelai ya. Dan tentunya tetap semangat untuk mengkonsumsi protein dari bahan-bahan alami yang semoga saja terus menjadi makanan pokok dan juga makanan yang menjadi kualitas, berkualitas, kemudian makanan-makanan favorit keluarga Anda. Ada Fadil Jaidi kali ini dengan Kalah.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: digelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.ri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Yang dapat kami sampaikan informasi terkait dengan kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan Polri adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ini adikku.
3: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Dek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
4: Beli yang ini ah.
5: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
4: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
5: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
5: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
6: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Jaga dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, RRI Bengkulu menggelar lomba baca berita antar karyawan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Radio ke-81. Dan lomba ini menjadi ajang untuk menguji kemampuan seluruh sumber daya manusia RRI Bengkulu dalam membacakan berita dengan baik dan benar. Disampaikan oleh pengelola redaksi RRI Bengkulu, Rokeka Putra, yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyalurkan bakat sekaligus mempererat kebersamaan antar karyawan. Dan pendengar, peserta lomba tidak hanya berasal dari kalangan karyawan RRI Bengkulu, tapi juga mahasiswa yang sedang menjalani program magang. Dan keterlibatan mahasiswa magang menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mencoba kemampuan membaca berita di depan mikrofon. Dalam lomba tersebut, peserta ditantang membacakan naskah berita dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, ekspresi, serta kejelasan penyampaian informasi. Dan peserta juga dituntut untuk mampu menguasai naskah dan menyampaikan berita secara menarik kepada pendengar. Ya, pendengar, banyak juga lomba-lomba yang diadakan dalam rangka Hari Radio ke-81 dan rangkaian juga akan ditutup pada nanti 11 September 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.
3: Bye.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki masa peralihan musim, perubahan suhu dan kelembaban membuat kita perlu lebih waspada terhadap gangguan kesehatan. Salah satunya adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dan ISPA bisa disebabkan berbagai virus pernafasan seperti influenza, rhinovirus, hingga RSV. Dan di wilayah tropis seperti Indonesia, virus influenza bahkan dapat beredar sepanjang tahun, sehingga pencegahan tetap penting dilakukan. Nah, apabila ketika kita lebih sering berada di ruang tertutup atau berkumpul dalam jarak dekat, risiko penularan virus pernafasan juga bisa meningkat. Dan untuk mencegahnya, biasakan mencuci tangan, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Dan gunakan masker terutama di tempat ramai atau saat kondisi tubuh kurang sehat. Dan jangan lupa mendengar daya tahan tubuh dengan makan bergizi seimbang dan tidur yang cukup. Dan kalau gejala semakin berat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan tetap jaga kesehatan agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
6: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
7: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
6: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
7: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
6: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
7: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
6: Iya sih,

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata mendengar suara orang yang kita sayangi itu bukan cuma bikin hati lebih tenang, tapi juga bisa berkaitan dengan respon tubuh saat menghadapi stres. Penelitian Leslie Zelser dari tim University of Wisconsin Medicine menemukan bahwa anak perempuan yang mengalami stres menunjukkan respon biologis positif setelah mendengar suara ibunya melalui telepon. Dan dalam penelitian tersebut juga, di mana komunikasi lewat suara itu dikaitkan dengan penurunan kadar kortisol, yaitu hormon yang menjadi salah satu indikator respon stres. Menariknya lagi, efek yang muncul dalam konteks penelitian ini menyerupai manfaat dari interaksi langsung dengan sang ibu. Dan temuan juga menunjukkan bahwa ketika kita tidak bisa bertemu langsung, percakapan lewat telepon itu tetap bisa menjadi bentuk dukungan emosional yang berarti. Meski begitu pendengar, hasil penelitian ini tidak berarti semua suara orang tersayang itu akan memberikan efek biologis yang sama pada setiap orang. Nah, jadi kalau terasa hari Anda begitu berat, mungkin menelpon orang terdekat bisa jadi salah satu cara sederhana untuk mendapatkan rasa nyaman dan dukungan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id. Ada yang satu ini dari Rio Febrian dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan akan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore ini. Dan kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: rumah tue atau rumah tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk rumah tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S. Effendi MS.
1: Rumah tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini, khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya agak beda dengan limas yang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kalau mereka agak lebih rendah, kalau ini lebih tinggi. Dia tidak terletak di tanah karena rumah adat Lembak tinggi pakai tiang, safety dari segi gangguan-gangguan binatang buas dan sebagainya. Rumah ini luas, terdiri dari 2 atau 3 bilik. Yang pertama itu bilik besar atau bilik untuk orang tua. Kemudian ada lagi bilik kecil, bilik untuk anak gadis. Ada juga yang membuat kalau rumahnya besar, rumah pembesar-pembesar Lembak dulu, itu namanya bilik bujang bagian depan. Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya difungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada musyawarah, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hall yang di dalam biasanya

0: Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya, amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi, tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang, di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga. Ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa Lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkene. Paku lengkene itu ya berputar-putar dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah namanya kalau orang Lembak dulu, itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada putusnya manusia ini dalam filosofisnya itu. Baik hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sesama orang yang hidup. Nah, gitulah filosofisnya itu. Kenapa itu? Orang dulu kan penuh dengan lambang-lambang. Lambang-lambang inilah yang dianggap oleh mereka mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tadi, itulah makanya dia tulis ayat-ayat yang bagus. Saya nggak tahu juga ayat-ayatnya apa yang tulis kan. Lalu ya hubungannya dengan alam ya itu tadi, supaya apa, kayu yang diambil itu juga jadi bersih. Kadang-kadang kan menurut kepercayaan orang dulu, bisa saja kayu yang diambil dari hutan itu kayu yang gak boleh diambil misalnya. Wah, ini ada macam-macam, ada setan. Nah, inilah pembersih yang dia lakukan itu. Ciri orang itu betul-betul berbudi, bermartabat, salah satunya ada local genius atau local wisdom yang ditunjukkan bukan hanya pada non-fisik tetapi fisik atau kebendaan. Salah satunya yaitu rumah tadi.
1: Itulah tadi filosofi dan bentuk bangunan Umah Tue yang telah digambarkan oleh Ketua BMA Kota Bengkulu S. Effendi MS tentang Umah Tue, rumah adat suku Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4 RRI.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kami, tuntaskan kan lagu-lagu pilihan kesempatan malam ini dan saat ini juga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Rutin gaji direksi, gaji komisaris
4: itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
5: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
6: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
7: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
6: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
7: Melalui sinergi dan kolaborasi ini bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
6: hadir,
7: Indonesia.
6: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
6: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
9: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
8: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
5: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
11: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
10: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
12: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
13: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
14: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
13: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
15: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
14: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp428,6 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
17: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp459 miliar yang disetujui Kementerian Keuangan.
16: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
15: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
17: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
18: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
19: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
18: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
19: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
20: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
19: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musik. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesenambungan, di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
21: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menghilang kayak gitu. Ya untuk tentunya, bahkan pengulangan ini kan, kita juga ingin mengimbangkan. Tidak sama, pengulangan yang sendiri, tapi tentunya ada pertemuan. Kalau dia di itu, mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya, kita mengalami yang kurang bagus, lalu berkompetisi bagus, tapi kalau nanti satu tahun, kita dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial kita tidak. Itu yang kita mesti mengalami, tapi untuk mencapai ke sana, kita harus lakukan dari rumahnya, kita harus berkompetisi.

Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witirolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Selamat malam buat pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya. Tetap semangat tentunya yang masih mendengarkan RRI di FM 98,8 MHz ataupun juga lewat RRI Playgo ya. Dan kami hadirkan pendengar informasi ke ruang dengar Anda, di mana per 1 Mei 2025 harga cabai di pasar Kemis Desa Lubugung Kecamatan Sepedang Gumai mengalami penurunan yang signifikan. Di mana dibandingkan minggu lalu setelah sempat melonjak ya, hingga harga rawit yang sebelumnya menembus Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram turun menjadi Rp40.000 di pasar mingguan Kabupaten Kaur. Di mana mendengar penurunan harga disambut gembira oleh masyarakat terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil seperti penjual makanan. Nah, menurutnya pendengar, pedagang cabai di pasar Kamis Ujang mengatakan faktor utama penurunan harga adalah kembalinya pasokan dari daerah sentra produksi seperti Lampung dan Pagar Alam. Namun Ujang juga menambah turunnya harga cabai kemungkinan tidak berlangsung lama mengingat sebentar lagi akan menghadapi hari-hari besar ya. Dan untuk pendengar yang ingin informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan di saat ini pendengar masih kami temani dengan lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Ada lagu dari Bondan, Ya Sudahlah.

0: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Pintu teater satu telah dibuka.
5: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
6: Aduh, Yang. Tapi...
5: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
6: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
5: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
6: Tapi...

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam berenang lu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Hajah.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini nelpon aku? Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
3: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus halo, halo Bu, halo Bu.
2: Papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
3: Loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan?
3: Iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
6: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Papi, papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Papi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
3: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
5: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
7: Selamat datang kembali di FM Persatu, kali ini berbicara inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu Radio Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama saya Hari Andika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Persatu Radio Bengkulu. Nanti Anda bisa bergabung di pantapon atau di WhatsApp ya, pendengar di Ruang Rindu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Rekaman. Rekaman aja, Mas. Ya.

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pernah mendengar liang teh kan? Mendengar atau sudah tahu dari dulu lah namanya liang teh, ya kan? Liang teh ini cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh, pendengar, minuman ini ternyata tidak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya. Ini dilansir Jurnal Pangan dan Agroindustri. Liang teh ini berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan, pendengar. Minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air, berbeda dengan teh biasa ya, yang menggunakan tanaman Camellia sinensis. Liang teh ini bisa dibuat dari berbagai jenis tanaman, pendengar. Karena itu, rasa dan warna liang teh dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh. Setiap daerah atau penjual itu bisa menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan resep yang mereka punya ya. Salah satu jenis liang teh yang terkenal itu adalah Wong Lokat. Minuman itu mulai dikenal di Guangdong dan Guangxi pada 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Zebang. Pada awalnya ramuan tersebut digunakan dalam konteks pengobatan tradisional, pendengar. Masyarakat China Selatan kemudian mengenal minuman herbal ini untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman akibat cuaca panas dan lembab. Kata liang sendiri dalam liang cha itu berkaitan dengan makna sejuk atau dingin ya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh dari kondisi yang dianggap terlalu panas. Seperti itu. Bahan yang digunakan dalam liang teh juga macam-macam, pendengar ya. Cukup beragam. Beberapa jenis dapat menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya, pendengar. Perbedaan bahan tersebut membuat rasa liang teh itu tidak selalu sama. Ada yang terasa manis, ada juga yang memiliki rasa pahit dan aroma herbal yang cukup kuat. Tradisi liang teh kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia, minuman ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kini, liang teh dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, pendengar. Ada yang dijual sebagai minuman racikan di kedai, disajikan di restoran, hingga diproduksi dalam bentuk minuman kemasan. Meski minuman herbal sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, ya, penggunaannya tetap perlu dilihat berdasarkan bahan yang digunakan, pendengar. Tidak semua klaim manfaat dari minuman herbal memiliki bukti ilmiah yang sama. Liang teh akhirnya menjadi contoh bagaimana sebuah tradisi minuman dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Namanya memang menggantung kata teh ya, tapi isinya justru menunjukkan kekayaan tanaman herbal yang digunakan dalam tradisi China Selatan, pendengar. Sering disebut teh, liang teh ini ternyata minuman herbal ya, pendengar. Baik, sekarang pukul 20:39 waktu Indonesia Barat. Kita simak dulu yang satu ini, pendengar. Saya yakin Anda juga lagi senang-senangnya dengar lagu ini ya. Saya yakin beneran. Sekali lagi, sekarang pukul 20:40 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 nanti kita di ruang rindu hingga pukul 23. Anda bisa bergabung di line telepon atau di line WhatsApp kita.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile application, RRI Digital.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, pendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, pendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi, terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

0: Pro 1 FM. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak.

bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Ya, berikut itu dia tadi ada Imam S. Arifin ya, menari di atas luka di kesempatan malam hari ini. Dan kembali kami temani pendengar dengan informasi di mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 Agustus 2026. Nah, kini diperpanjang hingga 30 September 2026. Di mana perpanjangan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Kaur yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengingatkan masyarakat agar manfaatkan perpanjangan program pemutihan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, masyarakat memiliki tunggakan kendaraan tidak perlu menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program. Sementara itu, pendengar, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPTD Sistem Manunggal Satu Atap atau SAMSAT, Kaur Alek menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki waktu untuk memanfaatkan program pemutihan hingga 30 September 2026. Nah, di mana perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi wajib pajak yang sebelumnya belum sempat mengurus pembayaran kendaraan mereka. Nah, untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Dan masih kami temani dengan lagu dangdut, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
3: Wow.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Oh, Mama.
2: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
5: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

cerah jiwa, rendah hati. Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?" "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru." "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita

menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terinci di seluruh penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya bahkan sebelum mereka diciptakan, mengetahui rezeki, ajal, amal, gerak, dan juga diamnya mereka, serta mengetahui siapa di antara mereka yang sengsara juga bahagia. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lahul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Dan pada sisi Allah lah kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, Quran Surat At-Taubah ayat 115. Kalau itu kondisinya, bagaimana mungkin kita tidak melaksanakan perintah-Nya? Bagaimana mungkin kita melakukan larangan-Nya? Bagaimana mungkin kita curang? Bagaimana mungkin kita dusta dan juga berbuat negatif yang lainnya? Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berpikir, juga berbuat baik dan

Pencerah Jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat

Baik, pendengar tuntas sedang, kebersamaan kita lintas bintu malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita berjumpa di lintas bintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih kebersamaannya. Sekali di udara tetap di ura, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuhan.

Selamat pagi pendengar, dimana anda berada, bahkan dimana saja siap yang dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan menyuarakan siaran sepanjang hari ini. Dalam jumlah sahabat mengikuti dan sama mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuan.
3: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فتحنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para pendengar yang dirahmati Allah, apa ya, kita hari ini cerita tentang menangis ya. Bunga akan ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki bernama Dinar. Dia biasa dipanggil Al-Ayyar gitu. Si muda, punya fisik yang perkasa gitu ya. Usianya belum genap sih 30 tahun. Tapi di usia yang masih muda itu, waktu-waktunya ini banyak sekali ia habiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya perilaku kasar, akhlaknya buruk, kata-katanya sering nyakitin orang, hatinya keras. Dia gak peduli siapapun melihatnya, bersedih. Apalagi menitikkan air mata tuh gak pernah kelihatan sama dia gitu. Nah ibunya setiap hari menasihati, gak pernah bosen gitu. Saking sayangnya pada anaknya. Tapi namun sedikit pun tuh si anak gak pernah respon nasihat ibunya. Sedih sih sebenarnya ibunya ini ya. Kadang sampai nangis gitu, meratapi keadaan dan perilaku anaknya yang jelek gitu. Satu hari, Al-Ayyar ini berjalan seorang diri menelusuri jalan-jalan di kampung gitu. Kemudian tidak sengaja ia melintas di sebuah ada kuburan gitu ya. Di sana ada sepotong tulang manusia yang terserak mengusik pandangannya. Kemudian dipungutinya tulang-tulang itu, ditimang-timang lalu ditatapnya dalam-dalam. Tiba-tiba itu muncul bisikan dalam jiwanya. Celaka kamu, wahai Al-Ayyar. Kalau saja kamu yang menjadi tulang ini, tentu jasadmu telah jadi tanah, terurai, dan menjadi hina. Nah, bisikan itu membuat Al-Ayyar ini tersadar, para pendengar. Hatinya seolah-olah bangun, terjaga, gitu, wajahnya pucat, gitu. Dia nyesel gitu, ada penyesalan ya, segera menyelimuti jiwanya dari segala kealpaan, dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ingin bertaubat, para pendengar. Kepalanya ia tengadahkan ke langit. Kemudian dia mengatakan begini, ya Rabbi, ya Tuhanku dan pelindungku, kuserahkan segala urusanku kepadamu, maka terimalah aku dan kasihani aku. Ini indah banget bunda ya, ayah ya. Indah sekali kalimat itu gitu. Kalimat kesadaran yang apa ya, pertama kali diucapkan Al-Ayyar ini. Kalimat taubat yang diilhamkan Allah kepada seorang hambanya yang ia kehendaki kebaikan padanya. Jadi setelah mengucap itu, pemuda tersebut bergegas untuk kembali ke rumah, ingin menemui ibunya. Dengan yang wajah pucat gitu, ia melempar apa, dia ngomong, dia nanya ke ibunya, wahai bunda, hukuman apa yang pantas bagi seorang budak yang lari dari tuannya ketika tuannya menemukannya? Ibunya jawab gini, tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, lalu tangannya diikat dan kakinya dibelenggu. Kalau begitu, beri aku jubah yang tipis dan terigu atau gandum kering gitu, serta dua buah tali pengikat. Lakukan itu padaku seperti dilakukan kepada seorang budak yang lari. Semoga Allah Tuhanku melihat kesalahanku dan menyayangi aku, cinta si pemuda bernama Al-Ayyar ini. Dan ibunya memenuhi permintaan anaknya ini. Kemudian tak kalah malam tiba, pemuda itu menangis merintih sambil bilang begini dalam diri sendiri ya, celaka kamu Al-Ayyar, apakah kamu punya kekuatan berada di atas api neraka? Bagaimana kamu berani mengundang kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa? Kata-kata itu diulang-ulang terus, para pendengar, sepanjang malam hingga subuh menjelang. Ibunya sedih banget melihat anaknya seperti itu ya. Dia mengatakan, hai anakku, sayangilah dirimu. Tapi si anak menjawab, biarkan aku merasakan sedikit kelelahan agar kalau aku bisa istirahat lebih panjang, wahai bunda, wahai ibu, sesungguhnya

tapi berilah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat, wahai anakku, kata ibunya. Alair menjawab, Bu, bukan istirahat yang aku cari, sebab aku seolah melihat engkau dan manusia yang lain besok digiring ke surga, sedang aku akan diseret ke dalam neraka bersama para penghuninya. Setelah itu, si ibu pergi, para pendengar. Selang, kemudian sang pemuda kembali meneruskan tangisnya sambil ibadah, baca Al-Quran. Di antara ayat yang dia baca adalah, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dia merenungi ayat ini, para pendengar, sehingga tangisannya membawa tidak sadarkan diri, nangis terus. Ibunya kembali mendatanginya, lalu berusaha membangunkannya. Memanggilnya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Ibunya lalu berkata, wahai buah hatiku, pelipur laraku, kalau kita tak lagi bertemu, di manakah gerangan kita akan bertemu? Dengan suara lirih, lagi pelan, si anak menjawab, wahai ibuku, jika engkau tak menjumpaiku di hamparan padang mahsyar, maka bertanyalah pada malaikat penjaga neraka tentang keberadaanku. Setelah itu lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir. Al-Ayyar meninggal dunia, para pendengar. Ia pergi menghadapi Rabb-nya untuk selamanya dalam kedamaian iman. Ini sebuah akhir kehidupan yang baik, Husnul Khatimah. Semula menjadi manusia yang berlumur dosa, keras hati, tapi setelah itu ia kembali kepada Rabb-nya, membawa hati yang bersih bersama tangisan penyesalan, para pendengar, yang kemudian mengantarkannya pada Husnul Khatimah. Jadi menangis itu perlu, para pendengar, karena memang banyak hal yang harus kita tangisi. Banyak hal yang harus kita tangisi, dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis. Ini bukan sekedar menangis ya, tapi menangis atas dasar hati. Sebab hati kita lah yang bisa membuat tangis kita punya makna, punya manfaat. Menangis itu perlu, karena menangis akan menambah kekhusyuan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya, ayat 109, dan Allah ya menyebutkan, dan mereka menyungkur atas muka mereka ya, sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan menangis itu perlu, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kita menangis di banyak tempat dan di banyak momen. Pertama, pada saat kita membaca Al-Quran, beliau bersabda, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Yang kedua, pada saat rasa takut kita kepada Allah hadir, karena tangis kita di sini akan memberi kita keselamatan, beliau bersabda, tidak masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena apa ya, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam kelenjarnya, dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam. Insyaallah. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan yang ketiga, pada saat kita menyebut nama Allah dan menyendiri bersama Allah, sebab beliau menyebutkan gini, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, kata Rasulullah SAW tadi ya, kelak pada hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah dalam kesendiriannya gitu, lalu kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita mendengarkan nasihat-nasihat keimanan seperti kata Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menasihati kami, sehingga hati kami dengan sebuah nasihat yang membuat mata kami berderai dan hati kami bergetar. Dan kelima, ketika kita berada di waktu sore, setelah melampaui perjalanan hari-hari dengan segala macam jenis amal dan aktivitas, bagaimana ada cerita tentang salah seorang sahabat Ad-Dahab bin Mazahim, beliau itu menangis gitu, jika ia telah berada di waktu sore. Saat ditanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku tidak tahu mana di antara amalku yang terangkat ke langit hari ini. Yang keenam, saat kita tertinggal melakukan sebuah amal yang utama, sebagaimana Sa'ad bin Abdul Aziz rahimahullah yang selalu menangis kala ketinggalan sholat berjamaah, kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Menangis itu perlu, para pendengar, karena dengan menangis itu menandakan kita sehat loh ya. Saat mengawali hidup kita di dunia ini, kita membukanya dengan tangisan gitu.
Nah, kita menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat, yaitu dengan menangis. Bayi yang lahir itu kan nangis. Nah, orang beriman yang menangis, khilaf salahnya ditangisin, ya dosa-dosanya ditangisin, menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat. Ya, sehingga seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah, ya, itu merupakan apa? Kalau Bunga bilang sih sensitivitas gitu ya. Ya, takutnya kepada Allah menandakan hatinya sehat. Seorang pemimpin yang menangis ketika melihat penderitaan rakyatnya menandakan bahwa sensitivitasnya masih bekerja. Masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kezaliman menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya dan kepekaannya masih sehat. Jadi kita perlu menangis karena memang banyak hal yang semestinya membuat kita menangis, para pendengar, khususnya dalam menjalani rumitnya perjalanan hidup kita. Dan menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah gitu, apalagi cengeng gitu ya. Tapi karena kita punya hati, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa kita, agar kelak kita bertemu Allah dengan membawa hati kita yang selamat. Seperti yang Bunga ceritakan tadi, ya, bagaimana kisah salah seorang laki-laki solih gitu ya, yang bernama Al-Ayyar tadi gitu. Bagaimana Allah ya memberikan keberkahan kepada hatinya yang selamat gitu. Bagaimana hatinya terjaga, jangan sampai melakukan kelalaian. Nah, inilah ya, bahwa kita perlu menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya hati. Dan menangis itu adalah ekspresi yang dimiliki manusia yang punya banyak makna dari latar belakang. Dan menangis itu adalah kebutuhan jiwa kita yang memiliki wajah gitu. Tidak sekedar bertanda sebuah kelemahan seperti anak kecil yang nangis ya, para pendengar. Bukan karena kita lemah. Kita perlu menangis karena kita punya hati. Kita merespon segala keadaan dan peristiwa, menangisi dosa-dosa kita. Kita perlu menangis gitu karena kita punya hati yang membuktikan bahwa kita manusia masih punya rasa gitu. Ya. Menangis kan bisa jadi ya, orang yang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah hidup dalam ketertindasan, misalnya terpenjara dalam ketidakadilan. Sebaliknya orang yang enggak punya hati enggak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu. Enggak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu gitu. Kemudian kita melihat ya, ada kegelisahan gitu ya. Ya, menangis karena hati mengenali beratnya beban tanggung jawab gitu. Dan setiap kita tentu punya tanggung jawab. Dan untuk tanggung jawab itu pastinya sesekali kita perlu menangis juga gitu. Bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya hati yang harus kita jaga untuk meresapi bahwa beban dan tanggung jawab kita itu tidaklah mudah. Ya. Ya, banyak sekali ya bagaimana nangis itu perlu, bukan karena kita lemah ya, tapi karena kita punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mata seorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Dan apabila air matanya mengalir di pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Jika seseorang pada satu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu yang tak mempunyai kadar dan batasan kecuali air mata. Sungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka. Terhadap Allah, zat dan kekuasaannya, banyak hal yang selayaknya membawa kita pada rasa takut itu, para pendengar. Tentang dosa-dosa kita yang terus menumpuk, tentang usia kita yang setiap waktu bisa berakhir, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah, dan tentang dahsyatnya huru hara kiamat dan sisaan bagi orang yang berbuat maksiat. Bagi yang punya hati, air matanya tentu akan berurai air mata, para pendengar. Seperti Salafus Shalih yang sering menangis karena mengingat dosa-dosa mereka. Utbah Al-Ghulam rahimahullah juga misalnya, ketika satu malam menginap di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba dia nangis gitu, terseduh-seduh saat menjelang subuh. Pagi harinya sang tamu bertanya, semalam hatiku terenyuh mendengar tangisanmu, ada apa gerangan? Demi Allah, tadi malam aku ingat saat-saat aku menghadap Allah. Jadi dia ngingetin bagaimana dia dicabut nyawanya nanti. Jadi begitulah, mata akan selalu menangis jika disertai gitu dengan hati yang punya rasa takut. Demikian para pendengar, subhanallah, alhamdulillah.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik, penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Sari berita, gerakan tanam jagung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mulai menunjukkan hasil. Musim panen hidupkan usaha penggilingan di Sidorejo.

0: Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Gerakan tanam jagung di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu mulai menunjukkan hasil, selengkapnya dilaporkan Zulfikar.
1: Gerakan tanam jagung yang dilaksanakan pemerintah dinilai mulai berhasil dikembangkan di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Program tersebut terlihat dari pemanfaatan lahan di tiga lokasi, yaitu kawasan Golek, Puri, dan di sekitar rumah makan Ibu yang kini mulai menghasilkan. Petani jagung Wartono mengatakan pengembangan tanaman lahan tersebut cukup menjanjikan karena masa tanam hanya sekitar 100 hari. Di kawasan Golek, petani mengelola lahan sekitar 4 hektar, sementara di kawasan Puri sekitar 3 hektar dan sekitar rumah makan Ibu terdapat sekitar 1 hektar dan hasil panen di tiga lokasi tersebut total diperkirakan 70 ton.
2: Petani jagung sebenarnya tak ada lahan itu menguntungkan. 3 bulan lah panen dia menguntungkan. Kalau enggak menguntungkan untuk kota ini lahan jagung enggak ada. Untuk kota. Cuma ini nyewa kalau yang di Pelindu itu enggak kami izin sama Pelindu. Untung aja kami sama Polres, sama Polsek itu lagi carikan lahan. Dapatlah lahan di Pelindu itu.
1: Sementara itu, Ratini, petani jagung lainnya mengaku dalam perawatan dan dilakukan secara rutin berupa penyemprotan dan pemupukan meskipun hasilnya masih menghadapi kendala hama ulat serta kondisi secara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hanya saja, diharapkan pemerintah dapat mendukung ketersediaan lahan bagi masyarakat yang ingin bertani.
3: Menjanjikan, simple dan gak banyak ribet lah intinya. Kalau udah mupuk, sementara tinggal mupuk pertama. Pupuk kedua ada waktu-waktunya, saatnya dipupuk, pupuk lagi. Setelah pupuk kedua udah tinggal nunggu panen.
1: Lebih lanjutnya, Rantini menambahkan dengan pelaksanaan program pemerintah ini dalam menjaga ketahanan pangan ini secara tidak langsung juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Untuk itu meminta terus berlanjut. Zulkifli Aprensyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Pulau Enggano, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar diskusi strategis dengan melibatkan camat, kepala desa, kepala suku, kepala adat, serta jajaran kepala OPD terkait. Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata mengatakan langkah kolaboratif itu untuk merumuskan arah investasi serta pengembangan sektor-sektor potensial, khususnya bidang perkebunan, untuk menjamin kemandirian Pulau Enggano dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dikatakan Bupati Ari berkomitmen memajukan pulau terluar Indonesia tersebut tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Dari gabah hingga sekam, musim panen hidupkan usaha penggilingan Sidorejo. Selengkapnya dilaporkan reporter Nida.
4: Musim panen padi mulai membawa perubahan pada aktivitas masyarakat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejumlah petani mulai membawa gabah hasil panen ke tempat penggilingan untuk diproses menjadi beras. Kondisi tersebut membuat aktivitas penggilingan padi meningkat dibandingkan hari-hari biasanya. Gabah dari hasil panen berdatangan secara bertahap. Pemilik usaha penggilingan padi, Ahmad, mengatakan peningkatan aktivitas mulai terasa dalam sepekan terakhir. Dalam sehari, gabah yang masuk bisa mencapai sekitar 50 karung. Menurutnya, padatnya aktivitas selama musim panen juga berdampak pada pendapatan harian yang diterimanya. Jika pada hari biasanya bergeser antara 100.000 hingga 200.000, sedangkan saat musim panen pendapatan dapat mencapai sekitar 600.000 per hari. Ahmad menyebut proses penggilingan hingga gabah selesai diproses dapat memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 hari, tergantung jumlah gabah yang masuk.
5: Ya, kalau musim panen seperti ini ya, setiap hari pasti ada yang mengolahnya.
4: Jadi proses penggilingan tersebut tidak seluruh hasilnya berupa beras. Kami yang dihasilkan juga masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk kebutuhan peternak ayam sebagai alas kandang. Ahmad berharap hasil panen tahun ini tetap baik dan dapat memenuhi kebutuhan petani. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bengkulu menyiapkan strategi promosi untuk mengantisipasi sepinya pengunjung pada Bazar UMKM dalam acara RRI Fest yang akan berlangsung 3 September 2026. Divisi Event TDA Bengkulu Aditya Maulana mengatakan strategi tersebut disusun berdasarkan pengalaman dari sejumlah kegiatan yang telah diikuti para pelaku UMKM.
6: Nah, yang pertama kan kita berkaca dulu dari event-event yang sebelumnya terjadi kan. Jadi banyak UMKM itu ngeluh bahwa tenannya itu sepi. Jadi kemarin kami terpikir mereka harus membuat video dulu, video ajakan. Jadi sebelum acara mereka membuat video ajakan, mungkin tag nanti RRI dan tag TDA. Itu salah satunya kan melalui medsos.
0: Aditya menyebut promosi sebelum acara menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap keberadaan bazar. Tahapan APBD perubahan 2026 dimulai. Pemda Kabupaten Kaur dan DPRD tanda tangani KUA PPAS. Lengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
7: Wakil Bupati Kaur Abdulhamid menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kaur dengan DPRD Kabupaten Kaur terkait rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara pada APBD perubahan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Dalam rapat paripurna tersebut, Abdulhamid mengungkapkan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Kaur untuk bersama-sama mengikuti pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kesepakatan KUA PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Abdulhamid menjelaskan rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut baru sampai pada tahapan penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait KUA PPAS. Nota kesepakatan itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran untuk APBD perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026.
8: Ini anggaran untuk perubahan, ini kita bahas bersama dengan DPR, ya. Ini adalah untuk ruang-ruang yang dapat kita isi demi kebutuhan atau kepentingan masyarakat di Kabupaten Kaur. Namanya rancangan, ya. Rancangan ini baru kita masukin.
7: Ungkapkan setelah nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani, pemerintah Kabupaten Kaur akan menyiapkan dan menyampaikan dokumen rencana perubahan APBD kepada DPRD Kaur untuk dibahas lebih lanjut. Tahapan tersebut diperlukan sebelum rancangan APBD perubahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait sejumlah program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2026, Abdulhamid mengatakan secara garis besar terdapat beberapa item yang telah dirancang oleh pemerintah daerah Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Musim kemarau membuat kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah semakin mendesak, sehingga masyarakat perlu memastikan air yang digunakan aman dan layak, terutama untuk konsumsi. Akademisi UINFAS Bengkulu Fadila menjelaskan bahwa air yang layak dikonsumsi harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi. Secara fisik, air harus terlihat jernih, tidak keruh, dan tidak berbau. Sedangkan kandungan kimia serta mikrobiologinya perlu diperiksa melalui pengujian laboratorium.
9: Air yang layak dikonsumsi itu ada beberapa kategori yang harus dipenuhi. Jadi secara fisik dia terlihat jernih, tidak keruh, juga tidak berbau. Kemudian secara kimia dia mengandung ada kandungan apa, ada kandungan-kandungan yang berbahaya atau tidak. Nah itu caranya ya kita harus cek lab kalau seperti itu. Kemudian dari segi mikrobiologinya itu juga bisa kita cek apa ada kandungan E. coli, bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan. Namun untuk air ini kita pisahkan juga. Dia hanya bisa dipakai untuk MCKK atau dikonsumsi. Kalau secara dipakai MCK, dia secara umum dia tidak begitu banyak parameter yang harus kita penuhi.
0: Sementara itu, Fadila menambahkan, meskipun air galon isi ulang mudah diperoleh, masyarakat tetap perlu mengetahui hasil pemeriksaan laboratoriumnya untuk memastikan air tersebut memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi. Jangan asal minum obat, apoteker ingatkan pentingnya pahami aturan pakai. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
10: Kebiasaan mengkonsumsi obat tanpa memahami aturan pakai masih perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama ketika obat digunakan untuk mengatasi keluhan kesehatan sehari-hari. Padahal setiap obat memiliki dosis, cara penggunaan, waktu konsumsi, serta batas lama penggunaan yang perlu diperhatikan agar manfaat pengobatan dapat diperoleh secara optimal. Apoteker mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan obat sebagai pilihan yang dikonsumsi sembarangan hanya karena pernah digunakan sebelumnya atau mendapat rekomendasi dari orang lain. Penggunaan obat yang tidak sesuai kebutuhan dapat meningkatkan resiko efek samping, interaksi antar obat, hingga membuat pengobatan tidak efektif. Apoteker Bengkulu Randy mengatakan, obat bukan seperti makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi kapan saja tanpa memperhatikan aturan. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa untuk penggunaan obat harus memperhatikan ketepatan indikasi, dosis, cara penggunaan, serta lama pemberian.
11: Perlu juga dia berkesinambungan sama dosis yang diberikan. Kalau misalkan dosisnya tepat tapi kita gunakan apa aturan penggunaan yang tidak tepat, ya itu akan menjadi sebuah apa akan menjadi racun juga bagi tubuh kita ataupun tidak sembuh nantinya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan obatnya secara tepat ya, karena beberapa obat juga gunainnya nggak selalu diminum ya, ada yang dihisap kemudian ada yang punya seperti itu. Jadi
10: masyarakat yang melakukan pengobatan mandiri ataupun suamedikasi tetap perlu memahami jenis obat yang digunakan, termasuk membaca informasi pada kemasan dan memperhatikan batas penggunaannya. Jika masyarakat masih ragu mengenai dosis, aturan minum, efek samping ataupun kemungkinan interaksi dengan obat lain, konsultasi dengan apoteker menjadi langkah yang penting. Masyarakat diharapkan tidak ragu bertanya kepada apoteker ataupun tenaga kesehatan sebelum menggunakan obat, terutama jika keluhan tidak membaik, semakin berat ataupun muncul reaksi yang tidak diinginkan. Zilviani RR Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu tengah melakukan penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, kemajuan sebuah kota harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang baik. Karena itu, revisi RTRW menjadi bagian penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang di Kota Bengkulu.
12: Sebuah kota yang berkembang maju pasti akan terus bergerak tata ruangnya. Maka misalkan dicontohkan seperti Belindo yang punya lahan 11.000 hektar itu terlalu luas bagi untuk sebuah pelabuhan. Maka diperlukan untuk direvisi, ada 11 hektar itu akan jadi kawasan industri. Jadi nanti kita punya kawasan industri, akan ada pergudangan di sana, akan ada pabrik di sana.
0: Dalam penyusunan revisi tersebut, Pemda Kota Bengkulu juga memastikan pemenuhan standar ruang terbuka hijau tetap menjadi perhatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat. Cita rasa kopi tradisional yang masih bertahan di Bengkulu, lengkapnya dilaporkan reporter Beta.
13: Di tengah maraknya kedai kopi dengan beragam varian rasa dan metode penyajian, kopi tradisional masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya terlihat dari pengelolaan kopi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, yang mana masih mempertahankan cita rasa melalui proses turun-temurun. Salah seorang pemilik toko kopi di Pasar Panorama, Desi Ratnasari, mengatakan karakter rasa kopi sangat dipengaruhi oleh proses pengelolaannya. Menurut Desi, usaha pengelolaan kopi tersebut telah berjalan sejak tahun 1990 lalu, tidak banyak yang berubah, terutama dalam menjaga karakter rasa kopi setelah melalui proses pemanggangan, di mana bahan baku kopi diperoleh dari pedagang pengumpul, kemudian diolah menjadi kopi bubuk jenis Robusta maupun Arabica. Salah satu tahapan yang masih dipertahankan adalah proses pemanggangan menggunakan panggangan berbahan kayu, sekitar 1 hingga 2 jam, hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah itu digiling hingga menjadi bubuk. Sementara itu, salah seorang pembeli, Lenny Marlena, mengatakan cita rasa kopi lokal menjadi alasan dirinya memilih untuk dikonsumsi sehari-hari.
14: Memiliki kualitas rasa kopi lokal sangat cocok untuk konsumsi harian keluarga.
13: Terlebih dengan cita rasa yang kuat perlu terus dipertahankan. Sebab di tengah perkembangan tren kopi modern, selera masyarakat tidak selalu berubah mengikuti tren, tetapi juga terbentuk dari kebiasaan dan rasa yang telah akrab di lidah. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia INKINDO Bengkulu mendorong anggotanya memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan strategis. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat kerja Provinsi INKINDO Bengkulu di Hotel Santika Bengkulu Senin kemarin. Ketua DPP INKINDO Provinsi Bengkulu Dwi Oktarini, salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat dalam pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Bengkulu yang turut melibatkan tenaga ahli lokal dari Bengkulu. INKINDO Bengkulu berharap keterlibatan dalam sekolah rakyat dapat menjadi momentum untuk memperluas peran konsultan lokal dalam proyek pemerintah pusat lainnya yang dilaksanakan di daerah. Marbot Masjid Jami Al-Huda Panorama sulap lahan kosong jadi kebun produktif. Selengkapnya dilaporkan reporter Bunga.
15: Lahan kosong di Masjid Jami Al-Huda Panorama, Kota Bengkulu, dimanfaatkan menjadi kebun produktif yang ditanami berbagai jenis sayuran. Pemanfaatan lahan ini membuat area yang sebelumnya dipenuhi rumput menjadi lebih bersih, hijau, dan memiliki manfaat bagi lingkungan masjid. Kebun tersebut dikelola oleh Marbot Masjid bersama keluarganya dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya memiliki kondisi tanah kurang subur karena dipenuhi koral dan batu-batu besar. Berbagai tanaman seperti selada, sawi, kangkung, bunga kol, dan bokcai kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan manfaat bagi jamaah. Marbot Masjid Jami Al-Huda Panorama, Zainal Hanani, mengatakan lahan tersebut awalnya dipenuhi rumput sehingga perlu dibersihkan secara bertahap.
16: Apa semuanya pekarangan ini rumput semua, sudah itu kami bersihkan-bersihkan kan. Sekitar 1 tahun atau 2 tahun ini masih rumput itu tumbuh terus.
15: Untuk membuat tanah lebih subur, ia menggunakan polybag dan pupuk. Kemudian menambahkan tanah serta meratakannya di area yang akan dijadikan kebun. Setelah tanah mulai bisa diolah, lahan tersebut dibuat menjadi pematang sebelum digunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Tanaman pertama yang dikembangkan adalah kangkung dan hasilnya cukup baik. Kemudian dilanjutkan dengan bunga kol dan kol. Selada menjadi salah satu tanaman yang paling banyak dikembangkan di kebun tersebut. Pengelolaan kebun tersebut turut mendapatkan binaan dari pihak pertanian Provinsi Bengkulu. Hasil panen tidak hanya dijual, tetapi juga terkadang dibagikan kepada jamaah, ibu-ibu pengajian, dan anak-anak yang mengikuti kegiatan mengaji di sekitar masjid. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa lahan PT Bio Nusantara Teknologi dengan masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menjaga hak-hak dasar masyarakat. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Bengkulu, Sisardi, dalam rapat di Aula 249 Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu kemarin mengharapkan agar melalui pertemuan tersebut ditemukan langkah konkret dan solutif atas konflik pertanahan yang terjadi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain juga mendorong agar Badan Pertanahan Nasional bertindak secara objektif dan transparan dalam menangani sengketa lahan tersebut. UPTD PPA Kabupaten Kaur tangani 21 kasus kekerasan hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
17: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur mencatat sebanyak 21 kasus kekerasan telah terjadi di wilayahnya hingga 31 Agustus 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur Ervan Nistiawan menyampaikan bahwa seluruh laporan tersebut saat ini masuk dalam penanganan dan pemantauan pihak UPTD PPA Kaur. Dari total akumulasi kasus tersebut, porsi terbesar didominasi oleh kekerasan terhadap anak yang mencapai 10 kasus. Sementara itu, 6 kasus lainnya merupakan kekerasan terhadap orang dewasa, serta terdapat 5 kasus baru yang masuk sepanjang bulan Agustus 2026 yang secara khusus membutuhkan perhatian dan pendampingan dari tim psikolog.
18: Data yang mulai masuk ke kita itu 16 kasus, anak 10, dewasanya 6. Aduh, baru 5 yang masuk nih minta di apa? Pemeriksa psikolog. Dari 16 ditambah 5 berarti 21.
17: Menanggapi tingginya angka penanganan tersebut, Evan Nistiawan menegaskan komitmen UPTD PPA Kaur untuk terus terbuka dan sigap merespons setiap aduan dari masyarakat. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 Agustus 2026 resmi diperpanjang hingga 30 September 2026. Perpanjangan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Kaur yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan perpanjangan program pemutihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen mendukung kemajuan gerakan pramuka di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
19: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung kemajuan gerakan pramuka di Kabupaten Kaur. Dengan adanya keputusan dari Kuartir Nasional atau Kuarnas bahwasanya pramuka wajib hadir di sekolah, selaku pemerintah daerah akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ketua Kuartir Cabang Kaur yang juga selaku Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI berkomitmen bersama dengan seluruh pengurus pramuka Kaur untuk menyukseskan setiap agenda kepramukaan di tingkat daerah. Menurutnya, pramuka merupakan salah satu wadah paling efektif dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian bagi generasi muda. Kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Kuarnas nomor 001500D tahun 2026 mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025. Aturan strategis tersebut menegaskan kembali posisi pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di setiap satuan pendidikan formal. Dengan adanya regulasi baru tersebut, pihak Kuarcap menghimbau seluruh sekolah yang belum memiliki gugus depan atau gudep agar bisa segera membentuknya. Sementara itu, bagi sekolah yang sudah memiliki gudep aktif diminta untuk rutin melaksanakan latihan kepramukaan secara terjadwal di sekolah masing-masing.
20: Ini komit bahwasanya gerakan pramuka sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Kuarnas menjadi bagian wajib di setiap sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA.
19: Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sekolah, dan pengurus Kuarcap, pramuka di Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus berkembang pesat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Generasi muda yang tangguh, berkarakter mulia, serta siap bersaing di masa depan akan lahir dari konsistensi pembinaan kepramukaan ini. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS kembali digelar di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menyasar 12 sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah, Erianto, mengatakan program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, sekaligus menjadi langkah pencegahan agar generasi muda tidak terjerat permasalahan hukum.
21: JMS ini berlangsung di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun program ini adalah kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kajari Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan sadar hukum terhadap siswa-siswi kita. Jangan sampai mereka tidak tahu hukum sehingga melanggar hukum.
0: Pemahaman hukum sejak usia sekolah penting untuk membentuk generasi muda yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berkarya.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Nah, kabar baik selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua di hari Selasa yang bahagia. Iya, tanggal 1 katanya sih September ceria ya. Oke, semoga saja seperti itu dengan pagi yang ceria juga di hari ini. Dan tadi juga sudah kami hadirkan lagu dari Ran dengan Selamat Pagi. Bagaimana untuk cuaca hari ini? Apakah akan ceria juga atau akan seperti apa? Baik, kita akan update informasi Anda pagi ini dengan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perkiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, Selasa 1 September 2026, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno, ada Mbak Intan. Mbak Intan, selamat pagi. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar siar RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, dan dini hari nanti umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, serta hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.

0: Hah? Iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya
3: hai
2: bercanda.
3: Guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Wow.

Pendengar kita, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan juga, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik yang menarik, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam media pembelajaran bersama Google Education Group Seluma, Kepala Sekolah Dedikatif 2025 dan Fasilitator Nasional Kelompok Kerja Bengkulu, Ibu Suyanti MPDSI, serta Guru SMP Negeri 47 Seluma, Ibu Tri Mardatila SPD. Anda bisa berinteraksi bersama kami nanti di line telepon 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 709, juga bisa berkomentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengentaskan lagu dari ME dengan Inikah Cinta. Selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi